Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

kasih. Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

Terhitung berapa banyak nyawa dan tetes darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini

0: Hei, so apa kamu ini kan? Babilang-bilang gempa bumi, tsunami apa semua ini? Yang tidak ada mau terjadi, kamu mau bekeng-bekeng ada, Le. Biar, nanti mau datang betul itu gempa dan tsunami, baru kamu tobat.
1: Hei, Tante, sabar, tenang. Torang ini bukan mau mendoakan supaya itu tsunami mau datang. Torang ini ada simulasi bencana. Jadi, ketika gempa atau tsunami datang, torang so tahu apa yang torang harus bekeng. Apalagi torang di Sulawesi ini yang rawan bencana dan gempa bumi, harus so belajar dan berlatih itu 3T.
0: Apalagi itu 3T, Kak?
1: 3T itu

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan nilai

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

0: Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kairidaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tombak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengena sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta, dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kena lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Ojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Ojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaing Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Ojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Ojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaing Gaito Pipi.
1: Gaing Gaito Pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaing Gaito Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gaing Gaito Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: RRI Ampana, satu hati untuk satu lagi.
4: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
5: Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan membicarakan tentang manusia dan sifatnya.
4: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur, dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
5: Pendengar, manusia memiliki berbagai sifat. baik positif maupun negatif. Dan hal ini mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang, sehingga sifat-sifat manusia diidentifikasi oleh berbagai teori, termasuk teori tentang temperamen dan kepribadian. Secara umum, sifat-sifat ini meliputi aspek-aspek seperti bijaksana, jujur, sabar, mandiri, dan juga sifat-sifat negatif seperti sombong, mudah marah, dan kurang bertanggung jawab. Pendengar, sifat-sifat manusia yang umum. Sifat positif, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Jujur, bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta. Sabar, tahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah. Ramah, selalu bersikap sopan, baik hati dan mudah bergaul. Berikut optimis, memiliki pandangan yang positif dan penuh harapan dalam menghadapi kehidupan. Lalu bertanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan. Rendah hati, tidak sombong dan bersikap sopan terhadap orang lain. Kemudian mandiri, mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Humoris, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh dengan tawa serta mendatangkan sukacita. Itu adalah sifat-sifat positif dari manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat negatif dari manusia. Sombong, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan dan menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Cepat marah, tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah tersulut. Kurang bertanggung jawab, tidak memenuhi kewajiban dan tidak peduli dengan konsekuensi. Selain itu juga suka berbohong, tidak jujur dalam berbicara dan menyembunyikan fakta. Mudah menyerah, tidak tahan dalam menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. Kurang berempati, tidak mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Introvert, cenderung menyendiri dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Pendengar, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku, pengalaman pribadi, budaya, interaksi sosial, dan lingkungan. Mari kita perhatikan faktor internal. Genetika. Faktor genetik seperti ras dan jenis kelamin dapat memberikan kecenderungan pada individu terhadap perilaku tertentu. Sikap. Sikap yang merupakan penilaian terhadap objek, orang atau ide dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kontrol perilaku pribadi. Kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu juga akan mempengaruhi perilakunya sendiri. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur dapat memotivasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, emosi. Emosi seperti takut, marah, atau bahagia dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Kepribadian. karakteristik kepribadian seperti kecerdasan emosional, kesabaran, atau impulsivitas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk perilaku seseorang di masa depan.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya mari kita memperhatikan faktor eksternal dalam manusia dan sifatnya. Norma sosial. Pengaruh tekanan sosial atau harapan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Budaya. Budaya yang mencakup nilai, kepercayaan, dan praktik dapat membentuk pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau anggota masyarakat dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti tempat tinggal atau pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku, misalnya dengan memberikan akses atau hambatan. Media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau internet, dan juga media sosial dapat mempengaruhi perilaku melalui pesan atau informasi yang disajikan. Pendidikan. Pendidikan dapat membentuk pemahaman dan sikap seseorang yang kemudian mempengaruhi perilakunya. Mari kita perhatikan faktor lain yang mempengaruhi manusia dan sifatnya. Pendengar. Kebutuhan akan pengakuan dan rasa aman. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau rasa aman dapat memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau untuk menghindari bahaya. Keinginan untuk mendapatkan respons. Seseorang mungkin bertindak untuk mendapatkan respons atau perhatian dari orang lain. Lalu keinginan untuk memperoleh pengalaman baru. Seseorang mungkin mencari pengalaman baru untuk memenuhi rasa ingin tahu atau untuk mendapatkan kepuasan. Pengaruh keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja. Mereka adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan seseorang. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pola asuh orang tua, nilai moral dan agama, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini beberapa pengaruh keluarga terhadap perilaku seseorang. Pembentukan karakter. Keluarga memberikan fondasi dasar untuk pembentukan karakter termasuk nilai-nilai seperti bertanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati. Anak-anak cenderung menilai perilaku orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua sehingga orang tua berperan besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan mereka. Kemudian pola asuh. Pola asuh orang tua seperti gaya berkomunikasi, Disiplin dan cara berinteraksi dengan anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak. Pola asuh yang positif dan suportif akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nilai moral dan agama. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang akan menjadi pedoman bagi perilaku anak. Nilai-nilai ini dapat membantu anak dalam mengambil keputusan yang tepat dan membentuk karakter yang baik. Selanjutnya, pengaruh lingkungan bagi manusia dan sifatnya.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, keluarga juga mempengaruhi lingkungan sosial yang dialami anak. Jika keluarga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, anak akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Pola hidup. Keluarga juga dapat mempengaruhi pola hidup seseorang seperti pola makan, kebiasaan olahraga, dan pola tidur. Anak-anak cenderung menilai kebiasaan orang tua mereka, sehingga orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan hidup yang sehat. Berikut adalah contoh pengaruh keluarga. Pendengar, anak dari keluarga yang mendukung dengan penuh kasih sayang lebih cenderung memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengelola emosi serta perilaku yang lebih positif. Anak dari keluarga yang disiplin lebih cenderung memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mengikuti aturan. Anak dari keluarga yang memiliki nilai agama yang kuat lebih cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memiliki pemahaman yang baik tentang moralitas. Pendengar, menjadi manusia dengan sifat baik adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Perlu kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Belajarlah untuk mengutarakan pikiran dan perasaan Anda secara terbuka dan jujur. Bantulah orang lain. Luangkan waktu untuk membantu orang lain jika Anda bisa. Membantu orang lain melewati masa-masa sulit, kemungkinan besar akan meningkatkan reputasi dan persepsi diri Anda. Perbuatan baik dan kebaikan hati umumnya dianggap sebagai bagian mendasar dari menjadi orang baik. Pendengar, berikut ini adalah beberapa tips menjadi pribadi yang baik, mulai dari hal-hal kecil yang sederhana dan dijamin mudah dicoba, yaitu mencoba untuk lebih ramah, mencoba lebih peduli pada orang di sekitar, belajar untuk selalu bersyukur, menikmati semua proses dalam hidup, memupuk sifat mudah memaafkan. Dan akhirnya, keluarga adalah faktor utama yang membentuk perilaku seseorang. Pengaruh keluarga sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari karakter, nilai, hingga pola hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memberikan dukungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palok adalah informasi dan inspirasi. Kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan siaran langsung khutbah Jumat dan sekaligus pelaksanaan sholat Jumat akan disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolu. Dan kami berharap Anda masih terus bersama dengan kami. Seusai siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat, kami akan hadir melalui program hiburan ke ruang dengar Anda melalui Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.
1: Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada undangan dari panitia pelaksanaan haul Habib Sagaf kelima dengan hormat mengundang pada seluruh jamaah Masjid Agung Baitur Rahim Lolu untuk menghadiri acara pelaksanaan haul almarhum Al-Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri yang insya Allah akan dilaksanakan pada besok hari Sabtu 8 Agustus 2026 pada jam 8:30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, bertempat di Pondok Pesantren Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo, Jalan Habib Muhammad Al-Jufri, Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kembali kami selaku ta'amir masjid akan membacakan laporan posisi kas keuangan Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu per tanggal 7 Agustus 2026 sebagai berikut. Penerimaan saldo kas masjid per tanggal 31 Juli 2026 berjumlah 86.192.200.000 rupiah. Terima hasil kotak amal masjid pada Jumat tanggal 31 Juli 2026 berjumlah 7.205.000 rupiah. Jumlah penerimaan 93.397.200.000 rupiah. Adapun pengeluaran insentif khatib Jumat 600.000 rupiah, biaya penggantian kran air yang rusak 50.000 rupiah, dan pembayaran insentif petugas kebersihan dan pegawai SARA total 19 juta rupiah, sehingga jumlah penerimaan berjumlah pengeluaran berjumlah 19.650.000 rupiah, sehingga jumlah penerimaan 93.397.200.000 rupiah dikurang jumlah pengeluaran 19.650.000 rupiah, sehingga saldo kas Masjid Agung Baitur Rahim Lolu per tanggal 7 Agustus 2026 berjumlah 73.747.200.000 rupiah. Bendahara Melki Kaunsui mengetahui Ketua Idris Lamatoro SPMP. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini yang bertindak selaku khatib kita yakni Al-Ustaz Dr. Randus Haji Ismail Pangeran MPDI, dan yang menjadi imam adalah Imam Masjid Agung Baitur Rahim Lolu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bulan ini bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang membawa keberkahan, yang membawa rahmat, yang membawa berbagai macam kenikmatan, sehingga sampai saat ini apa yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan ini seluruh bangsa Indonesia menikmati dengan sebaik-baiknya, yakni kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bulan ini adalah merupakan bulan sebagai langkah untuk melakukan evaluasi secara totalitas tentang diri kita masing-masing untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan untuk menjadi bahan evaluasi ke depan dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kita baik kepada bangsa dan negara ini apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta alam semesta. Ayat yang saya bacakan di awal tadi adalah merupakan ayat yang mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan. Negeri ini tidak akan bisa terbangun dengan baik, tidak akan pernah terjadi kemerdekaan tanpa kerjasama di antara seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka di momentum saat ini, seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita umat Islam, harus mampu melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar para pendiri bangsa di masa lalu. Negara ini membutuhkan kerjasama dari seluruh komponen yang ada, tanpa melihat perbedaan status dan strata kehidupan kita masing-masing. Negara ini akan semakin jaya di masa akan datang jika seluruh umat manusia bersatu, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak menebarkan fitnah, kebencian dan kedengkian di antara kita. Bukan itu yang negara tunggu dari kita semua. Bangsa yang menantikan ke
ketulusan, keikhlasan kita. Kita semua ini harus mencontohi keteladanan yang diberikan oleh para pejuang pendiri bangsa di masa lalu. Ketika mereka memperjuangkan dengan segala macam pengorbanan, baik darah, air mata, bahkan jiwa raga, mereka korbankan demi bangsa ini, demi negeri ini. Mereka tidak menikmati hasil perjuangan mereka. Mereka tidak meminta sesuatu dari kita, pengembalian pengorbanan. Yang mereka minta dari seluruh bangsa Indonesia saat ini adalah, mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerjasama yang baik. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita di masa lalu dan di masa yang akan datang. Ini penting menjadi bagian dari upaya kita untuk melestarikan bangsa yang besar ini. Itulah sebabnya jauh sebelumnya Al-Quran memberikan sebuah isyarat kepada kita semua, betapa pentingnya kerjasama, betapa pentingnya kita melakukan kolaborasi dengan segala macam komponen yang ada, dengan tidak melihat sekat-sekat perbedaan di antara kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, aku telah menciptakanmu dari jenismu sendiri, dari laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, lalu menjadikan kalian berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan satu tujuan utama, untuk saling tolong-menolong, saling berkolaborasi, saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Itulah ajaran agama yang oleh leluhur kita di kota Palu, tanah Kaili ini, sebelum Islam datang sudah ada kearifan lokal yang mengajarkan kepada manusia tentang ajaran kemanusiaan, yang salah satu poinnya adalah orang tua di lembah tanah Kaili, Palu, Sigi, Donggala, bahkan Parigi Motong, mereka menitipkan satu kalimat yang sederhana. Salah satu di antaranya adalah kalimat no siamasei. Saling peduli antara satu dengan yang lain. Saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Tidak melihat perbedaan suku, adat dan budaya. Inilah yang menjadi contoh bagi kita di masa akan datang, yang harus kita pelihara, kita jaga. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita mampu menebarkan pesona, menebarkan sesuatu yang positif yang dapat menjadi contoh bagi orang lain. Dan alhamdulillah, walaupun ada riak-riak saat ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Palu masih terkendali. Dan Palu hari ini dapat menjadi kota yang rukun sebenarnya. Rukun, hasil survei tahun 2025-26 ini menandakan bahwa kita masih masuk dalam 10 besar kota yang rukun se-Indonesia. Inilah kewajiban kita untuk mempertahankan. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan kita. Karena agama apapun, termasuk apalagi Islam, tidak pernah dalam agama kita mengajarkan provokatif. Tidak pernah mengajarkan kepada kita saling membenci, saling bermusuhan. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Islam mengajarkan tolong-menolong dalam sebuah kebaikan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia sadar benar-benar dengan kesadaran sebagai seorang umat yang beriman kepada Allah, tidak akan keluar kata-kata provokasi,
tidak akan pernah keluar kata-kata kebencian dari mulutnya untuk membenci saudaranya sendiri. Tidak akan pernah. Kenapa demikian? Karena dia pandai menjaga hatinya. Itulah sebabnya. Lagi-lagi, kalau kita bercermin kepada kearifan lokal kita di masa lalu, orang-orang tua di masa lalu menitipkan pesan-pesan yang begitu positif bagi kita yang sudah umur 60 tahun hari ini. Kita pernah mendengarkan kalimat itu. Hei ngana, ane hauringatan tona jagai sumbamu. Ane hauringatan tona jagai palemu. Ane hauringatan tona jagai kadamu. Jagai rarantaimu. Jagai lingiramu. Ini ajaran kearifan lokal. Sebelum Islam datang, ajaran sudah berkembang. Diajarkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Dan itulah sebabnya penting untuk dilestarikan budaya ini. Saling mengingatkan, wahai anak kita semua, kalau engkau pergi kampung orang ke negeri orang, jaga mulutmu, jaga lidahmu, jaga tanganmu, jaga langkahmu, bahkan jaga perasaanmu dan sebagainya. Jaga hatimu agar tidak merusak sendi-sendi kemanusiaan, sendi-sendi kehidupan sosial, baik beragama maupun dalam soal-soal yang lainnya. Ini penting menjadi bahan kita ke depan, agar supaya kita semakin jaya di masa akan datang. Itulah tugas kita sebagai masyarakat untuk mengisi kemerdekaan ini. Negara ini membutuhkan kerjasama di antara kita semua. Perbedaan tidak bisa dipungkiri, namun tugas kita bukan mencari perbedaan, tetapi mencari adakah sisi kesamaan dalam perbedaan itu. Tidak perlu kita membesar-besarkan perbedaan. Jangankan orang berbeda agama berbeda, satu keluarga dilahirkan oleh bapak dan ibu muslim dan muslimat, lahir anaknya lima, pasti memiliki lima karakter yang berbeda. Tidak akan pernah ada sama karakter manusia itu. Oleh sebab itu, maka ini kewajiban kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Tugas kita di masa akan datang semakin berat. Tantangan semakin berat. Tantangan semakin banyak. Tetapi kita kalau berpegang pada ajaran agama, insya Allah kita akan tetap solid. Dan agama tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling membenci antara satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu, di momentum Jumat ini, jadikan setiap momentum seperti ini untuk menjadi sebuah nasihat kepada kita. Bukan berarti khatib yang menasihati kita, tapi keyakinan kita kepada Allah.

generasi kita akan menikmati hari-hari kemerdekaan seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi fihi min abad wa dzikril hakim wa taqabbal minni tawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampana, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai to pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai to pipi.
3: Gai-gai to pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tang, pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa gai-gai to pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai to pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: FM Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampana, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai to pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai to pipi.
2: Gai-gai to pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa gai-gai to pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai to pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bolo nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, Majelis Ulama Indonesia Tojuna Una ingatkan masyarakat, khususnya penggiat sosial media, cermat dan teliti saat akan mengunggah sesuatu ke publik, menghindari mispersepsi dan perpecahan. Kasat Polairut Tojuna Una tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Saudara Majelis Ulama Indonesia atau Zona UNA ingatkan masyarakat khususnya penggiat media sosial cermat dan teliti saat akan mengunggah sesuatu ke publik, menghindari mispersepsi dan perpecahan.
1: Pengguna sosmed yang tidak disertai dengan pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi membuat banyak persoalan seperti pelanggaran hukum maupun etika terjadi dalam bersosial media. Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una Una Muhammad Hamdi menyebut, sebagai penggiat sosial media, masyarakat penting memahami etika dalam memanfaatkan sosmed dan harus dapat membentuk kebiasaan bijak sehingga apa yang diutarakan atau ditulis lewat media sosial tidak menyebabkan kegaduhan. Pengguna sosmed menurutnya harus berhati-hati dalam memilih diksi sebab apa yang dibagikan mengundang ragam tanggapan dan bisa menyebabkan mispersepsi.
2: Sekarang ini zaman di mana kita harus betul-betul hati-hati memilih diksi kata-kata. Karena medsos ini bikin orang semua bicara. Dan kalau bahasa ampana, kita bilang ubi sampai di pendengar jadi kolak dia. Di tape. Itu yang terjadi.
1: Pengguna sosmed memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengunggah apapun yang diinginkan. Akan tetapi pemiliknya harus berhati-hati menyebar konten ke publik. Penggiat sosial media ungkap Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una Una Muhammad Hamdi harus memperhatikan berbagai hal agar unggahan yang disebar tidak menyebabkan perpecahan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya pendengar, Saudara Polair Tojo Una Una tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
3: Pengawasan dan pengamanan perairan terus menjadi perhatian serius jajaran Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Polairut Polres Tojo Una Una. Di tengah dinamika aktivitas masyarakat pesisir, peran Polairut dinilai krusial dalam memastikan laut tetap aman, tertib, dan berkelanjutan. Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara Kasat Polairut Polres Tojo Una Una, Ibtu Ikadek Agung menegaskan, komitmen jajarannya dalam menjaga keamanan perairan melalui patroli rutin dan pengawasan intensif di sejumlah wilayah rawan. Menurut Kasat, salah satu pelanggaran yang masih sering ditemukan di lapangan adalah penangkapan ikan secara ilegal, baik yang dilakukan tanpa izin maupun menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada kerusakan ekosistem laut serta merugikan nelayan yang mematuhi aturan.
4: Bentuk-bentuk pengawasan rutin yang kami lakukan seperti pelaksanaan patroli, pengawalan, bimas perairan, memberikan imbauan dan sosialisasi bagi masyarakat serta para pemilik kapal yang sering melakukan kegiatan pelayaran di wilayah perairan utama. Pelanggaran-pelanggaran yang sering kita temukan di perairan seperti penangkapan ikan secara ilegal, baik itu menggunakan bom ikan maupun penggunaan alat bantu penangkapan yang dilarang oleh undang-undang seperti kompresor, pukat, dan lain-lain. Nah, langkah penindakan yang sering kami lakukan yakni penegakan hukum melalui proses penyelidikan maupun penyidikan.
3: Dalam pelaksanaan tersebut, Polairut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama kondisi cuaca yang ekstrim serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Cuaca buruk kerap mempengaruhi intensitas patroli laut, sementara dukungan armada dan peralatan masih perlu penguatan untuk menjangkau wilayah perairan yang luas. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, Pondok Pesantren Darul Quran Wal Hafizat Tojo Una Una siap mendukung pembangunan generasi berkualitas.
1: Sebagai penerus pembangunan, penguatan dan pembinaan remaja adalah upaya pengembangan sumber daya manusia guna mewujudkan generasi berkualitas. Pembina pesantren Darul Quran Wal Hufaz Tojo Una Una, Sudirman, mengaku dewasa ini tidak sedikit generasi yang beranjak remaja kurang memperoleh nilai-nilai pendidikan keagamaan. Karena itu, pembangunan pondok pesantren di berbagai tempat merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi pemuda, khususnya generasi Islam yang jauh dari nilai-nilai kitab suci Al-Quran.
6: Sementara pendidikan-pendidikan Al-Quran ini khususnya untuk generasi-generasi yang sudah dewasa-dewasa agaknya kurang. Kita membangun sebuah pondok pesantren itu karena melihat generasi muda kita yang semakin hari kelihatannya makin jauh dari Al-Quran. Jadi sangat penting itu Al-Quran untuk kita pahami sebab itu adalah petunjuk bagi kita.
1: Pembinaan keagamaan kepada kelompok-kelompok remaja, tutur Sudirman, sangat penting untuk mengimbangi pendidikan umum yang diperoleh remaja. Sebagai penyelaras pendidikan keagamaan bagi generasi muda Islam, tidak saja hanya menjadi pengarah dalam kebaikan, namun mampu membentuk generasi yang tangguh, berakhlak, dan berkualitas. Ibnu Abbas melaporkan.

Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser, koordinator SPRRI Ampada Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas. Saya Kona Sutianto Rasengel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Leg bro, tembak bro, tembak. Yang ambil senjataku bro, musuh depan bro. Leg bro, tembak bro, tembak bro, tembak, tembak, tembak bro. Awas bro, musuh depan bro.
3: Abas, bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. Lo tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
2: Ini kan yang lagi viral tante, aduh mengerti sedikit, gaul sedikit tante. Orang kan generasi milenial tante, harus gaul dong, gaul, gaul.
3: Anes, Ngana juga, bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini Ngana ada ulangan?
4: Ini juga goyangan yang lagi viral tante.
3: Viral, viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana, pergi kampus, pergi sekolah.
4: Emang kan generasi milenial, tante?
3: Generasi milenial. Hei, generasi milenial itu generasi yang smart, mampu berkreasi, inovatif, dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu pe biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
5: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Satu Hati untuk Satu Lagi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mohon maaf ya, ada sedikit terganggu ini. Lea. Kita lanjut mendengar. Yang mau gabung silakan di 08218502652. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum. Iya. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Wih, semangat sekali. Lagu apa, Dan?
2: Lagunya Hamdan ACT. Judi.
1: Ya. Tak bisa dihayal-hayal. Begitu
2: oh,
1: ya.
2: Oh, bukan begitu itu sama Irama sayang.
1: Oh, begitu ya. Lanjut aja dan ya. Salam buat siapa?
2: Kirim buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali itu suara dan makan kanjoli sama Bulasi.
1: Bagus. Terima kasih, Bu.
2: Ya. Ya. Makan kanjoli. Yo, makasih Tito. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Lanjut lagi belakangnya Bu Ati. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Salam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam. Pro download.
1: Download lagu
0: kan. Siapa ini kan?
1: Dengan Nur.
0: Silakan lagu apa Ibu Nur?
1: Lagunya Elvis Presley.
0: Yang mana?
1: Gula-gula.
0: Gula-gula. Oke. Okay. Ada yang mau salam salam Bu?
1: Salam.
0: Salam. Ternyata tidak asik kalau lemah-lemah kayak gitu ya. Nah, coba ini mau tes dulu yang ini. Halo.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ini coba mengikuti pendengar punya apa dia nama? Instrumennya pendengar saja dulu ya. Kalau yang semangat saya akan
2: kecil suara.
0: Oh begitu. Saya kira cuma saya yang merasa kecil. Saya juga hampir tidak kedengar juga karena saya pakai headphone.
2: Suara supaya
0: bunyinya. Eh Bu Ustaz Rukmin, mau request lagu dangdut apa Bu?
2: Lagunya Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu ya. Bulan Merindu yo yo. Anu pelagu kan ya.
2: Siapa ini
0: Oh, siapa ulang anak nama ini anu yang menyanyi ini?
2: Lupa.
0: Cici Paramida.
2: Ya, Cici Paramida. Kirim-kirim.
0: Buat.
2: Ada Ibu Megawati tadi bermasuk.
0: Yo.
2: Ada juga yang tadi tidak dapat dengar suaranya siapa?
0: Iya, besok tidak dapat dengar itu suara. Ah, bukan main.
2: Ada Ibu Ria, ada Pak Nursin, ada Papa Ros.
0: Saya.
2: Ada Ibu Uga dan Ibu Lina.
0: Saya.
2: Ada Ibu Ida.
0: Saya.
2: Dan semua-semuanya salam hormat semua, salam
0: saya.
2: Sehat semua. Semoga amal kita hari Jumat ini terima Allah.
0: Amin.
2: Ta'ala.
0: Amin.
2: Sebesarnya buat
0: siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 pendengar ya, 3 penelpon. Kita tangguhkan dulu teleponnya. Kita mainkan lagunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi pendengar yang gabung di jelang sore untuk Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Kak Nursin mau request lagu dangdut apa, Om?
2: Nasib Pengamen.
1: Nasib Pengamen. Baik, saya cari dulu ya. Salam buat siapa?
2: Pokoknya semua-semua saja yang menyapa saya tadi, terima kasih. Yang tidak menyapa juga terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat, Pak. Siapa yang sama untuk bukti itu dan obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Pak Norsin. Halo. Halo. Halo. Lanjut, halo.
3: Halo.
4: Halo. Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum.
1: Betul. Bung Tito. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Ini siapa ya?
4: Ibu Ria Belobar.
1: Silakan, apa lagunya, Bu?
4: Lagunya Hetikus Endang, Bibir dan Hati.
1: Bibir dan Hati. Baik, ku cari dulu ya. Okay. Salam buat siapa?
4: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Abang Mutara, juga Ibu Lina di Pusungi. Salam orang salam kompak. Ada Bu Ida di Tete, ada Bu Ratna Labuan, ada Bunda Rukmin Moratoba, ada Bapak Ros, ada Ibu Eli juga. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, dimanapun berada, salam orang salam kompak. Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuda-kuda tidak kuda apa ini? Bibir dengan hati ini. Lanjut. Halo.
5: Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima.
1: Adakah? Subhanallah. Jauh kalau tidak ada pusat sama campur. Halo.
5: Tekan 1, 3 atau 5.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lea. Jadi kalau tidak pusat sama ganggu. Dengar-dengar saja, cari yang ada signal wifi. Halo. Hai. Baiklah, kita mainkan lagunya. Halo.
5: Tekan 1, 3.
1: Saya blokir nomornya ya. Baik, terima kasih. Kita mainkan lagunya.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat." Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, kita lanjut lagi mendengar. Halo. Halo. Halo. Beliau. Next, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa ya?
1: Kuala Koro di Dondo.
0: Kok suaranya kayak kemarin ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar bagaimana, bro?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, luar biasa. Dan seperti biasa, saya lagi on the way mengantarkan barang bersama partner solid saya, Kak Salim Sipara. Apakah Anda tidak menitip salam untuk dia? Karena dia lagi mendengarkan suara Anda ini.
0: Dia sudah dengar salam saya.
1: Dia senyum-senyum tipis ini, Abang, ya.
0: Dia pikirin di situ yang kita
1: dia
0: suka.
1: Dia bilang begini, setiap kali mendengarkan Abang Tito lagi on air, dia mengingat masa-masa muda ketika bersama Abang Tito dulu, gitu ya.
0: Saya kalau dengarkan suaranya Abang Salim, dengar kata Abang Salim, saya ingat lebih Candis.
1: Oh, memang. Dan dan jujur ya, Kak Salim Siparante ini awet muda seperti Abang Tito, tidak lekang oleh waktu, ya.
0: Baik. Dia sudah apa dengan Salim?
1: Kalau sudah habis dipuji seperti ini, bolehkah saya minta lagu?
0: Lagunya apa, Pak?
1: Terkesan dari Lesti Kejora.
0: Terkesan? Ya. Baik, ku cari ya. Salam buat siapa?
1: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ada Ibu Lina di Pusungi, ada Ibu Megawati Abang Mutar yang sudah berdomisili juga di Pusungi, ya. Salam bahagia. Kemudian ada Ibu Ria, ada Pak Nurstin, ada Ibu El, ada Ibu Gue juga. Dan lagu ini spesial untuk teman kerja saya, tim saya, gitu ya. Ada Kasar, ada Kakak Adnan Amang, ada Safar Marais juga. Dan untuk Abang Tito Lasangoli, Anda keren, Anda luar biasa.
0: Thank you, thank you.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa ya, itu pujian itu walaupun tidak sungguh-sungguh diucapkan, tapi ya lumayan senang ya mendengarkan ya. Saya juga mau insyaallah sebentar ya, saya mau silaturahmi juga ke kediamannya Bro Buang Lakoro. Buang Lakoro ya, nanti malam mungkin saya akan silaturahmi ke situ, atau apa ya, sore, antara malam dan sore. Next, halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oh, Mutar. Orang kampus ya, ini ya.
3: Ya, di Pusungi.
0: Silakan lagunya, Om.
3: Apa ya?
0: Opo.
3: Tulikan.
0: Tulikan saya. Oke. Yang pasti ya, terbaik saya kira ke orang kampus. Lanjut ya, buat siapa?
3: Kirim ada Pak Ketua kita,
0: si Bang Lekoro,
3: juga ada Ibu Ria, ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma di Matako, dan tak lupa ada Pak Peros, ada Pak Nusin, ada Ibu Ria, dan tak lupa juga ada Ustaz Jarusun bersama keluarga, ada juga Ibu Ratna bersama keluarga, dan semua pendengar dari tempat terkecuali mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Tito dan operatornya, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihkan secakir kopi jauh mutar, bagus pakai sore-sore begini. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ya?
3: Biasa, orang penjaga toya.
0: Oke, Om Din. Silakan, apa lagunya, Om?
3: Lagu judul-judulan.
0: Judul-judulan, nanti ku carikan.
3: Iya.
0: Ada yang mau disalam, Om?
3: Salam, kirim semua-semua Jo, tanpa terkecuali. Siap. Yang mendengar RRI. Oke,
0: semuanya. Terima kasih. Ya, Om.

Sesi paling akhir ya untuk program Prodangdut, segmen terakhir. Yang mau bergabung silakan 8218502652. Asik. 43 menit sudah lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang masih dengan kegiatannya, aktivitasnya di suasana sore hari ini, ya semangat lah. Juga yang barusan meluncur ya, kayaknya ya hari ini libur kantoran. Aduh, ya tapi ada beberapa juga yang lagi, kalau operasional ya tidak kena libur itu. Dia tidak kena work from home. Ya tetap bekerja ya. Semangat lah, mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang dipilih dari pendengar tadi bisa tambah menyemangati Anda untuk tetap beraktivitas sore ini.

0: pagi untuk satu lagi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

nyawa dan tetes darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita, Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama pendengar, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari RRI Makassar. Ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Makassar.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Talo, Makassar menanti bantuan hunian. Berikut laporannya bersama Sarifuddin.
3: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor, dan perahu peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga Daeng Baji mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokaran. Daeng Baji bersama warga lainnya mengungkapkan pemukiman mereka sebelum terbakar terdapat lorong-lorong jembatan kayu untuk mengakses tempat tinggal rumah mereka yang dibangun di atas air pesisir. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih terlihat rata dengan area pesisir, rumah warga tinggal tiang-tiang kayu yang juga sudah hangus terbakar.
4: Jalanan di situ, jembatan di situ. Iya, Pak. Tapi lagi ini api, Pak.
5: Bisa aja masuk keluar mereka itu?
4: Bisa aja di situ, Pak.
5: Rumah tadi mana, Pak?
6: Yang paling di belakang, Pak.
4: Yang paling di belakang, cuma hanya ke tiang anak, Pak.
5: Iya, tinggal tiang itu.
4: Iya, tinggal tiang. Ada di tiang anak, kita tidak sekali maaf, kerung tiang anak.
3: Warga korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut. Namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
2: Informasi dari RRI Makassar pada program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar kita menuju ke Ampana, ada rekan Novian di sana. Selamat sore rekan Novian.
7: Iya, selamat sore rekan Nita.
0: Baik, rekan Novian, silakan informasinya dari Ampana.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kasat Polero Touna tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
8: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Eni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
9: Kita sudah tahu bahwa ternyata Jam Sostek
6: itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi kami tidak bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi membuktikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
8: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasinya nyata untuk masyarakat pekerja.
8: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
7: Dari Diampana kami kembali ke rekan kita di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone. RRI Bone ada Eni Adnan di sana. Selamat sore.
10: Ya, halo, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
10: Dari Kabupaten Bone, informasi kami, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.

0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanite Riatang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanite Riatang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
1: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya, semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung, makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
0: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
2: Demikian info kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan selanjutnya kita kembali ke Rekanita Wayuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli di sore hari ini. RRI Toli-Toli ada rekan Meike Bachtiar di sana. Selamat sore rekan Meike Bachtiar.
4: Iya, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih pendengar, cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan maupun tempat usaha. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan agar kejadian kebakaran dapat diminimalkan. Lalu, seperti apa langkah yang harus dilakukan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah bahaya kebakaran? Berikut wawancara bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, dipandu Ahmad Mukadas.
5: Baik, Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa minggu terakhir ini memang cuacanya cukup panas seperti itu. Cuaca panas yang terjadi menimbulkan beberapa persoalan di tengah masyarakat, baik mungkin di sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Salah satunya adalah timbulnya kebakaran yang melanda beberapa masyarakat kita, Pak, di penghujung Juli kemarin 2026. Nah, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, seperti apa, Pak, mendorong agar masyarakat ini lebih waspada, kemudian juga sarana-prasarana pendukung daripada yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini mungkin pemadam kebakaran, bisa bekerja secara maksimal? Silakan, Pak Jim.
6: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad Mukadas. Jadi, pertama-tama, harusnya apa yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, yang memperingatkan bahwa saat ini kita memasuki kondisi kemarau, dalam artian El Nino ekstrim. Harusnya ketika itu disampaikan di tahun 2026 ini kondisi iklimnya adalah El Nino ekstrim, makanya harusnya mitigasi bencana kita itu berjalan, atau minimal early warning system kita, jadi sistem peringatan itu berjalan. Nah, yang harusnya kita lakukan mencermati dari beberapa kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, itu kalau kita evaluasi itu berada pada kondisi kampung-kampung yang dengan tingkat kepadatan relatif cukup tinggi, artinya rumah berhimpit, kondisi rumah terbuat bangunan rumah adalah rumah semi permanen. Kondisi lingkungan inilah yang hari ini yang harusnya kita terjemahkan itu dalam bentuk mitigasi adalah menyiapkan kondisi-kondisi kedaratan. Apa yang harus yang kita siapkan? Misalnya sistem hidran kita. Jadi dulu sepengetahuan saya di tahun 80-an, di tahun 90, malah Kabupaten Toli-Toli itu punya hidran. Ada beberapa tempat titik hidran. Ada di dalam sendiri itu ada beberapa. ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di Malosong, ada yang di daerah sekitar Tanjung Batu. Dulu itu ada sistem hidrannya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dengan ketersediaannya sistem hidran tersebut, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memang early warning sistemnya atau peringatan-peringatan dini dan mitigasi bencananya itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita perlu menghidupkan kembali. Jadi daerah-daerah yang kita identifikasi rawan untuk terjadinya kebakaran, maka harusnya ada sistem hidran kita itu yang terpasang di lokasi yang dianggap itu tingkat kerawanannya itu relatif cukup tinggi. Artinya itu adalah bentuk mitigasi kita. Nah, lantas yang kedua yang berkenaan dengan menyiapkan dalam kondisi El Nino ekstrim ini, ya sistem pengairan kita, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan kita, berhubungan dengan saluran irigasi kita, berhubungan dengan bangunan bendung kita, nah, itu harusnya kita lakukan pemeliharaan sehingga ketersediaan air baik untuk irigasi, untuk pertanaman kita, untuk pertanian kita itu bisa tersedia dengan baik. Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah, kantong-kantong produksi kita, okay, yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi, pompanisasi. Ini juga harusnya kita siapkan. Okay. Jadi kita siapkan yang berhubungan dengan sistem pangan kita untuk menjaga kondisi pertanaman kita, karena kita ketahui saat ini kita ada berada di musim tanam yang namanya April-September. Yeah. Artinya untuk menjaga terjadinya puso karena kekurangan pasokan air, maka harusnya bentuk mitigasi kita adalah menyiapkan sistem pompanisasi.
7: Okay. Nah,
6: mungkin dua hal tersebut yang hari ini yang harusnya sudah mulai pikirkan. Saya pikir konsekuensi dari perkembangan kota juga itu menuntut bahwa di setiap kota termasuk Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Baulan misalnya, dengan tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi, maka dengan perkampungan-perkampungan yang kita anggap misalnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi, maka harusnya ada sistem hidran yang kita siapkan sebagai bentuk untuk mencegah sekiranya jadi pres mayor ada kebakaran, maka kita lebih mudah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan pemadaman terhadap daerah-daerah yang mengalami musibah kebakaran.
7: Oke, Pak Jem, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah berbincang. Assalamualaikum, Pak Jem.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, rekan Nita, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Tolitoli. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Pendengar Sekorwil 4, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gemas Saripati Maju Sekorwil 4. Dan informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Maria Imaculata dari RRI Palu. Rekan Maria, selamat sore.
9: Baik, selamat sore Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
9: Baik, pendengar dari Palu, untuk Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini, di mana BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha dan perusahaan yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya lewat kegiatan Jam Sostek Award 2026. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
11: Kita sudah tahu bahwa ternyata dalam sospek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UPE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi kami tidak bisa takut. Ya. Dari uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi membuktikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
10: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
10: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
9: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Iwan Effendi mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Nita di RRI Mamuju. Nita.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Selanjutnya pendengar kita menuju RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Kendari?
13: Baik, informasi untuk dari RRI Kendari, di mana dari 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
14: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
15: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anayuwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari dari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
14: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian satu, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
15: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
13: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan saya ada operator kita dari Awi. Mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di Mamuju bersama Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bau-Bau. Di Bau-Bau ada rekan Risna Harlina di sana. Selamat sore rekan Risna.
16: Baik, ya, Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya.
16: Baik, pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Afriansyah.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
18: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot mengatakan, semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko. Begitu, kita tidak ingin melaksanakan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko ya. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko, jadi silakan lomba yang murah meriah.
18: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Baobao. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Mamuju terkait dengan ikan layang hingga emas perhiasan yang memicu inflasi tahunan di Sulawesi Barat di angka 2%. Kita akan mencoba terhubung dengan rekan Asmi. Rekan Asmi, selamat sore.
19: Ya, selamat sore rekan Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
19: Baik, terima kasih rekan Nita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year periode Juli 2026 di Sulawesi Barat di angka 2%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan non-pangan menjadi faktor utama pembentuk inflasi dengan ikan layang sebagai penyumbang terbesar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani dalam pemaparannya saat pihaknya menggelar konferensi pers di aula kantornya mengungkapkan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Sulawesi Barat periode Juli 2026. Dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan tingginya pengaruh sektor kelautan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Barat. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di tengah meningkatnya permintaan dan pergerakan harga logam mulia. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas justru berperan menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga. Komoditas hortikultura menjadi penyumbang deflasi terbesar selama periode tersebut. Komoditas tomat menjadi komoditas dengan kontribusi penahan inflasi terbesar, disusul komoditas beras yang juga memberikan andil deflasi cukup signifikan. Penurunan harga kedua komoditas tersebut mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga ikan cabai merah, maksud kami harga ikan, komoditas cabai merah, dan emas perhiasan.
20: Why? Di mana terjadi pergerakan inflasi sebesar 2% di Sulawesi Barat. Dari inflasi yang terbentuk pada bulan Juli 2026 secara Y on Y, terdapat 5 komoditi utama yang mendorong inflasi tersebut, yaitu yang pertama adalah ikan layang dengan andil 0,3, emas perhiasan 0,19, cabai merah 0,17, ikan cakalang 0,17, dan ikan tuna 0,14. Selanjutnya untuk komoditi yang memberikan andil sebagai penghambat inflasi, yang pertama adalah tomat dengan penghambatan negatif 0,56, kemudian beras negatif 0,31, minyak kelapa negatif 0,13, kemudian telur ayam ras negatif 0,1, dan pisang negatif 0,06.
19: BPS menilai dinamika inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya hasil perikanan dan hortikultura yang sangat bergantung pada kondisi pasokan serta distribusi. Sementara itu, perubahan harga komoditas non-pangan seperti emas perhiasan juga turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Asmi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita ke informasi terakhir dalam liputan Gemal Saripati Sekorwil 4 di sore hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda news feature dari Pro 1 RRI Mamuju. Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju. Feature Ahyan Irsyada.
21: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare, yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
0: Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Dengan Bapak Sulkifli.
0: Dari mana, Pak?
1: Dari Mamuju.
0: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
1: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kiloan.
0: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
1: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan, biasa sering ke sini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya

0: aman untuk anak main-main gitu.
1: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
0: Nah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di pantai, apalagi setelah sepekan anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
1: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Semara sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Semara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan

0: Ya, pemirsa Radio dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Sumara, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Pendengar RRI yang berbahagia, kita sama ketahui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan mujizat yang teragung terbesar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun lamanya berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6666 ayat adalah bacaan yang sempurna sekaligus kitab yang menjadi sumber dari segala sumber aspek kehidupan. Dengan kata lain, merupakan pedoman dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun perkembangan dan perubahan zaman, kalau kita tetap konsisten dan konsekuen terhadap nilai dan ajaran Al-Quran, insya Allah kita tidak tersesat dalam hidup dan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya dan merupakan petunjuk dan pedoman bagi mereka yang bertakwa. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa isi dan ajaran Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi setiap umat manusia yang beriman kepadanya. Itu lebih dapat memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita harus mengenal nama-nama Al-Quran itu sendiri. Pertama, Quran atau Al-Quran. Dinamakan Quran atau Al-Quran karena dapat dibaca atau bahan bacaan yang sempurna. Olehnya itu, jadikan membaca Al-Quran sebagai kegemaran kita sehari-hari, agar Al-Quran dapat menjadi penolong atau syafaat bagi yang membacanya di yaumul kiamat nanti. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai bahan bacaan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran itu hanya kita jadikan pajangan atau hiasan lemari saja di rumah-rumah kita. Sungguh sangat keliru tindakan seperti ini, karena tidak sesuai dengan namanya Al-Quran, yaitu sebagai bahan bacaan. Yang kedua, kitab atau Alkitab. Dinamakan kitab atau Alkitab karena tertulis atau bahan yang harus ditulis. Jadikanlah menulis bahasa Al-Quran itu sebagai kegemaran atau karya tulis yang dapat dikoleksi atau menjadi hiasan di rumah-rumah kita, agar dapat mencegah koleksi-koleksi di ruangan rumah kita yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Olehnya itu, peran kita sebagai orang tua sangat menentukan untuk selalu mendidik, membimbing dan membina putra-putri kita agar selalu gemar membaca Al-Quran dan sekaligus menulis. Dan yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga dan terpelihara keasliannya, yang terkandung di dalamnya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara dan menjaga keasliannya. Yang ketiga, zikir atau azikir.
dikatakan zikir atau azikir karena suatu bahan yang harus kita jadikan bahan renungan atau peringatan bagi setiap umat manusia untuk bersikap, berbuat, dan bertindak harus sesuai dengan nilai dan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh kalimat yang sederhana dalam Al-Quran, lidzikrillah, artinya ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia. Keempat, Furqan atau Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa satu-satunya yang dapat kita jadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan ini dan merupakan kebenaran mutlak adalah Al-Quran, juga sebagai alat introspeksi diri dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Dengan harapan semoga kita tergolong manusia yang muttaqin, mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekatku.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: untuk strategi komunikasi LDPE lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya. Dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami Brin sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di Brin. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
4: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
5: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
3: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sekali ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diksudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan sejarah dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, Silvi, oh Silvi, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermandi luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama eh? Saya pemata so pedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama eh, so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo eh.
0: Nah begitu ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu eh.
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pegawaiku ini sabar. Semua ganti juga.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Indonesia itu rumah.
6: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia itu seperti warna-warni.
8: Indonesia itu ya aku.
9: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
12: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
13: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar, masih bersama kami 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. 9 menit pendengar, kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan seperti biasa melanjutkan kebersamaan kita malam ini. Kami hadir di program Pulau Tokin untuk Anda, menemani Anda semua yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi istirahat malam hari ini, sambil mendengarkan RRI Ampana tentunya. Satu buah lagu akan mengawali jumpa kita. Kudu, salam untuk dia.

0: Baik, kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung. Dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda pendengar di Pelotogian malam hari ini bersama Radia Mbana. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, malam.
0: Selamat malam kembali Pelotogian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, Pak Nursin, ya, betul.
1: Ya.
0: Baik, silakan.
1: Lagunya Muksin dan Sendora.
0: Yang mana itu?
1: Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat. Oke, yang dicarikan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Belum Kiamat. Muksin featuring Titi Sandor. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ulo Togean.
2: Tujuan lagu lama kegemaran Megawati.
0: Dari Pusungi, silakan lagunya.
2: Sore.
0: Yang judulnya
2: Rambut Batang Hati.
0: Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicarikan lagu yang baru saja direquest ada Dedi Doris tadi dan kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Tegal.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana? Ibu Nur.
3: Iya.
0: Iya, silakan. Lagunya yang mana malam hari ini?
3: Biarkan ku sendiri.
0: Judulnya Biarkan ku sendiri dari?
3: Iya. Oke, terima kasih mudah.
0: Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Dicarikan judul lagu yang baru saja di request. Semoga ketemu. Kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Muksin dan Titi Sandora.

0: Baik, kita lanjut lagi untuk pilihan lagu di Pelotok Gianir di Empana malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Pelotok Gian.
1: Bulan lagu lama, terjemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Dari Maleo. Mau dengar lagu yang mana? Silakan Bu Ice.
1: Bumi Panjaitan.
0: Judulnya?
1: Deritaku.
0: Deritaku. Baik, saya carikan lagunya. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam dan selamat malam kembali. Berikutnya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Tegian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Pak Bayu di Batang
0: Pola. Pak Bayu, Batang Pola. Halo?
2: Ini lagunya Bluri Kelima.
0: Yang mana itu? Angin Malam.
2: Angin Malam.
0: Oke, baik, iya, dicarikan ya. Terima kasih, Pak Bayu. Dari Batam Polo ada Pak Bayu tadi dengan satu buah lagu Bluri. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian.
0: Ya, Pulau Tegian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bayi Lobar.
0: Dari Bayi Lobar. Silakan Bu Ria.
3: Lagunya Chris ya, Pergilah Kasih.
0: Pergilah Kasih. Buat siapa?
3: Iya.
0: Lagunya dicarikan ya. Terima kasih sudah bergabung.
3: Buat Bung Fian.
0: Oke, makasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria Bayi Lobar, Pergilah Kasih. Dari Chris ya, baru saja di request. Tiga lagu kembali kita dengarkan malam.

0: Masih ada waktu di kebersamaan kita Polotokian untuk yang belum bergabung. Lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Polotokian.
1: Kumpulan Nasrul Lama, kumpul buat kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana? Halo?
1: Opa Adi di Kajulangko.
0: Dengan siapa?
1: Opa Adi di Kajulangko.
0: Kajulangko, silakan. Lagunya mau yang mana malam hari ini?
1: Minta lagu yang cuma judulnya ini yang ditahu.
0: Apa judulnya itu, Opa Adi?
1: Mencari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Nah, saya cari jalannya ya. Baik.
1: Ya,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Opa di tadi Kajulangku. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pulau Tagian.
2: Kumpulan Guru Rama, kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, silakan Ibu Rukmin.
2: Lagunya Niki Ardila.
0: Yang mana itu?
2: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara.
2: Niki Ardila.
0: Oke, dicarikan lagunya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Ibu Rukmin, silakan 0821 8502652. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, Polo Tokian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Iya, biasa Bung Pian, Maninili Parimo.
0: Maninili Parimo, silakan Pak Nusin.

0: Lagunya Rinto Arahab.
1: Yang mana itu?
0: Rinto Sayang.
1: Dicarikan lagunya. Oke.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih ada waktu untuk yang belum bergabung di Pulau Togian, ada di mana malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bung Pian.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian.
1: Bulan kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bu Fatma.
0: Silakan Bu Fatma.
1: Andy.
0: Yang mana lagunya?
1: Bidadari tak bersayap.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih Bung Pian.
0: Oke, amin. Terima kasih. Dan berikutnya 08218502652. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, Pulau Togian. Oke, terputus. Coba lagi, kita masih punya waktu 30 menit lagi kurang lebih kebersamaan di Pulau Togian malam hari ini. Sebelum kami hadirkan pilihan lagu yang di request.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Indonesia itu rumah.
6: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia itu seperti warna-warni.
8: Indonesia itu ya aku.
9: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
10: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik pendengar, di pukul 5 saat ini kita akan segera mengikuti Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu.
1: Tema kita pada hari ini, pada dasarnya kita sudah tahu bersama, yaitu kita mau melihat tentang bagaimana kehidupan sosial terutama ya dalam gereja Katolik, dengan bagaimana membangun relasi juga dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Nah, ajaran sosial gereja Katolik ini sebenarnya sudah cukup lama dibahas maupun juga dalam beberapa kitab suci, sebentar juga kita akan lihat, dan juga ada dokumen-dokumen gereja yang juga sudah pernah menggaungkan tentang ajaran sosial Katolik. Tetapi mungkin kita sebagai kaum awam mungkin jarang ataupun mungkin baru kali ini mendengar tentang apa yang dimaksud dengan ajaran sosial Katolik. Karena biasanya kita kalau kehidupan sosial ya pasti kita tahu kita memberikan bantuan mungkin kepada yang membutuhkan,
2: kaum papa ya biasanya,
1: kaum papa, kaum miskin dan lain sebagainya, ataupun juga kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, ke apa,
2: janda-janda yang tidak mampu,
1: janda duda, terus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba mau melihat ya, ajaran sosial gereja ini merupakan harta karun kebijaksanaan yang kaya tentang menjalani kehidupan kudus, membangun masyarakat yang adil di tengah tantangan kehidupan ya. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa ajaran sosial gereja terdiri dari sekumpulan doktrin yang dirumuskan sebagaimana gereja menafsirkan peristiwa-peristiwa dalam perjalanan sejarah. Nah, ajaran sosial ini juga ada bantuan Roh Kudus ya. Jadi bantuan Roh Kudus yang mengusulkan prinsip-prinsip untuk bagaimana kita merenungkan, bagaimana memberikan kriteria untuk penilaian dan memberikan pedoman untuk bertindak. Nah, karena merupakan, ya kita kembali lagi ya, kini kita coba kaitkan, merupakan kewajiban warga negara untuk berkontribusi bersama dengan otoritas sipil, terutama untuk membangun kehidupan dengan masyarakat. Ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting. Ya, ini bisa digarisbawahi. Jadi sekali lagi, ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting. Ya. Gereja menerima dari Injil Wahyu penuh tentang kebenaran mengenai manusia. Ajaran sosial Katolik sendiri dibangun atas dasar yang diwariskan oleh para rasul kepada para bapa gereja, kemudian diterima dan dieksplorasi lebih lanjut oleh para magisterium gereja ya. Hal itu dibuktikan oleh para santo atau santa dan oleh mereka yang memberikan hidup mereka untuk Kristus ya. Jadi dari penjelasan ini sudah mau mulai mengarahkan ya, Pak Rian. Jadi ajaran sosial gereja ini ya merupakan ajaran yang dibangun atau diwariskan dari para rasul. Jadi daripada murid-murid Yesus, kemudian diwariskan kepada penerus yang sekarang, Bapak Paus dan lain sebagainya. Dan prinsipnya ini tentunya tidak jauh dengan prinsip utama dari Gereja Katolik yang bersifat universal, umum ya. Karena prinsip-prinsip tersebut mencari kebaikan manusia yang selalu dipanggil oleh Tuhan menuju keselamatan. Prinsip ini tidak hanya berbicara kepada umat Katolik, tetapi juga kepada umat pada umumnya ya, umat yang ada di dunia ataupun kita antar umat beragama lebih tentunya tepatnya ya. Umat Katolik memiliki kewajiban untuk berbicara tentang keadilan dan perdamaian kepada dunia ini, karena kita berupaya menciptakan peradaban kasih. Nah, ajaran ini dapat lebih mudah diterima oleh orang-orang yang berkehendak baik, semakin banyak umat beriman membiarkan diri mereka dibimbing olehnya. Jadi, ajaran sosial Katolik ini mau mengajarkan, mau
2: peduli pada sesama ini.
1: Menunjukkan kepada siapa saja bagaimana kita umat Katolik bisa membawa diri kita, bukan tertutup ya, malah kita terbuka untuk bagaimana kita coba berrelasi dengan sesama, seperti yang di awal juga tadi, membantu kehidupan-kehidupan yang mungkin kurang dan perlu dibantu dan lain sebagainya. Jadi itu sekedar bagaimana kita coba mengenal tentang ajaran sosial Gereja Katolik. Kira-kira seperti itu, Pak Rian.
2: Tadi saya sangat tertarik dengan penyampaiannya Pak Billy tentang Yang bisa mengikuti ini adalah orang-orang yang punya jiwa sosial,
1: ya.
2: Kepada sesama tentunya. Dan yang kita harus petik dari ya apa yang disampaikan Pak Billy, yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus, ya.
1: Ya.
2: Jadi memang memang betul-betul orangnya jiwa-jiwa murni untuk melayani. Jadi
1: untuk melayani, memberikan diri, membaktikan diri,
2: iya.
1: Terutama ya bagaimana mereka melihat, ada yang perlu dibantu, ada yang
2: iya.
1: perlu disuarakan. Tetapi iya. suarakan maksudnya hal yang positif ya, bukan
2: betul.
1: Yang memecah belah. Ya, kira-kira seperti itu.
2: Baik, tadi Pak Billy sempat menyinggung beberapa katekismus, ada dokumen tadi. Nah, kira-kira dokumen apa yang Bapak Billy maksudkan tadi yang mengajarkan tentang ajaran sosial politik ini?
1: Baik, luar biasa sekali varian kita membahas tentang ajaran sosial gereja yang istilahnya ini merupakan hal baru, hal baru bagi kita, tetapi sudah lama digaungkan, yang sudah sudah dilakukan, ataupun sudah dibicarakan, bahkan ada dokumen-dokumen tertentu yang telah dikeluarkan oleh Bapak Paus seperti yang akan coba saya jelaskan ya. Jadi Paus Leo ke-13 tahun 1891 dalam ensikliknya Rerum Novarum sebagai tanggapan Gereja Katolik yang nyata terhadap keadaan krisis sosial dunia. Ya, jadi yang pertama adalah itu. Terus yang berikutnya kita coba akan melihat bagaimana lewat ensiklik ini Bapak Paus coba menggambarkan bahwa ajaran sosial gereja sebenarnya adalah ajaran gereja yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama dalam masyarakat, untuk mengarahkan masyarakat kepada kebahagiaan. Ya. Jadi intinya ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo ini adalah bagaimana dia coba melihat akan kebaikan bersama dalam masyarakat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Ya. Selain itu kita coba melihat dalam kitab suci, terutama dalam 10 perintah Allah.
2: Yeah.
1: Ya, jadi tak perlu kita membahas lagi tentang 10 perintah Allah. Tentunya kita semua, Pak Rian juga sudah mengetahui apa itu 10 perintah Allah. Nah, terutama ke 10 perintah Allah yang menjadi dasar pengajaran moral dalam Gereja Katolik ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi ini perlu juga digarisbawahi bahwa dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini, itu juga menjadi patokannya adalah dalam 10 perintah Allah.
2: Iya.
1: Karena melalui hukum-hukum Musa di Perjanjian Lama, sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan hukum tidak hanya untuk mengatur penyembahan kepada Allah, tetapi juga untuk mengatur kehidupan yang benar antara sesama keluarga dan masyarakat.
2: Iya.
1: Hukum ini yang kemudian disarikan menjadi ada salah satu dari 10 perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu. Terus ada lanjutan lagi, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri.
2: Yeah.
1: Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial gereja ya. Jadi seperti dalam penjelasan awal tadi Pak Rian, jadi sebenarnya bukan pertama-tama dari ke-12 rasul ya yang menurunkan akan bagaimana kita membangun kehidupan sosial, tetapi dari jauh sebelumnya kita mundur jauh, Allah sendiri sudah menyampaikan lewat perintahnya. Ini mungkin perintah kedua ya. Jadi di sini sudah jelas disampaikan oleh Allah sendiri, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itulah tujuan kita untuk membangun kehidupan sosial dengan sesama ya. Bagaimana bukan hanya kita mengasihi akan diri kita, tetapi kita juga mau keluar, kita juga mau melihat bagaimana keadaan kehidupan sekitar, supaya nyambung juga ya dengan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo tadi, untuk menuju kebahagiaan bersama, kebahagiaan untuk diri kita maupun kebahagiaan juga untuk orang lain. Nah, selanjutnya pengajaran para bapak gereja dan para pujangga gereja, terutama Santo Agustinus melalui ada bukunya City of God yang mengatur pengajaran tentang manusia dan masyarakat, terus ada Santo Thomas Aquinas lewat bukunya juga, di mana bagian yang terbesar adalah tentang teologi moral ya. Jadi para santo-santa juga pada zaman dahulu dalam mereka berkarya juga sudah memikirkan tentang bagaimana kehidupan-kehidupan sosial, kehidupan yeah. moral ya. Terus ada juga pengajaran dari Bapak Paus, yaitu dari surat-surat ensiklik, pengajaran lisan, homili, pidato, dan lain sebagainya. Nah, pengajaran dari Bapak Paus ini merangkum akan kitab suci dan pengajaran dari Bapak Gereja untuk mengajarkan ajaran sosial ini kepada dunia.
2: Yeah.
1: Karena merupakan tanda bahwa Kristus tidak meninggalkan umat manusia sebagai yatim piatu.
2: Yeah.
1: Namun terus menyertainya dengan ajaran-ajarannya yang ditujukan bagi semua orang demi kebaikan dan kebahagiaan bersama.
2: Yeah.
1: Ya. Jadi ada lagi juga ajaran para Bapak Paus, contohnya surat ensiklik Centesimus Annus dari Paus Yohanes Paulus II ditulis berdasarkan ensiklik yang dikeluarkan Paus Leo tadi ya. Yeah. Dan tentunya kalau itu ada beberapa, tetapi di sini memang ada banyak, tapi mungkin agak yeah. Waktunya ya juga untuk kita coba melihat akan semua yang dituliskan. Jadi pada kesimpulannya, untuk bagian dari ajaran sosial gereja yang berkaitan dengan kitab suci maupun ensiklik yang dikeluarkan, pada kesimpulannya adalah ajaran sosial gereja ini tidak terbatas pada mendirikan rumah sakit atau keterlibatan politik, teologi, sosial politik seperti yang kita sering dengar ya. Tetapi bagaimana pada intinya untuk membangun kehidupan bersama antar umat, membangun kehidupan sosial supaya memperoleh kebahagiaan bersama ya. Jadi itulah pada, dan sekali lagi saya menggarisbawahi dasar kita untuk kita melihat akan ajaran sosial gereja ini adalah 10 perintah Allah, terutama yeah. perintah yang kedua tentang Tuhan Allah memerintahkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Rian yeah. untuk dasar kita dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini.
2: Iya. Yeah. Tapi memang kalau kita lihat seperti yeah. Bapak Billy sudah sampaikan tadi, memang Bapak Paus selalu menyampaikan tentang kedamaian,
1: yeah.
2: mempunyai jiwa sosial, menolong sesama dan yeah. lain sebagainya. Makanya kita bahkan lalu waktu tahun lalu itu ada penyampaian tentang LGBT.
1: Iya.
2: Kadang orang salah mengerti tentang kira Bapak Paus ini mendukung ya.
1: Iya.
2: Padahal yang maksud dari Bapak Paus adalah bagaimana kita menghormati kemanusiaannya, bukan iya. dia punya yang dia punya
1: sisi istilahnya negatifnya.
2: Sisi negatifnya iya. itu maksudnya. Jadi memang Bapak Paus selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Tadi Bapak Billy juga sudah menyampaikan tentang selain 10 perintah Allah yang mendukung, tadi Bapak Billy juga sempat menyampaikan tentang ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal itu. Ah, ayat Alkitab mana yang mendukung hal itu, Pak Bill?
1: Ya, jadi kalau untuk ayat-ayat Alkitab tidak terlalu digambarkan secara jelas tentang ajaran sosial gereja ini, tetapi pada dasarnya kita bisa mungkin melihat akan kitab-kitab Musa ya, di situ kan juga telah tertulis tentang 10 perintah Allah, di mana itu juga bisa menjadi dasar kita untuk melihat dasar kitab suci
2: yeah.
1: dasar kitab suci untuk kita memahami akan ajaran sosial gereja. Nah, kita juga bisa melihat di kitab-kitab Musa tentunya
2: yeah.
1: dan tentunya ada beberapa mungkin kitab lain yang bisa kita lihat, yaitu di sini saya coba menggambarkan ada 3 ayat ya. Jadi yang pertama adalah Matius 25 ayatnya yang ke-40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini menekankan keberpihakan kepada kaum miskin dan rentan ya.
2: Yeah.
1: Jadi sekali lagi Pak Rian, jadi ada 3 ayat ya yang bisa kita lihat. Tadi yang pertama adalah Matius 25 ayat 40. Terus yang kedua, Yohanes 13 ayatnya yang ke-34.
2: Yeah.
1: Aku memberikan kepadamu suatu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dasar dari bacaan ini yaitu prinsip solidaritas ya, bagaimana kita solidar dengan sesama dan juga berbuat kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus di sini ada kitab Yakobus ya, 2 ayat 15 sampai 16. Jika ada saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, lewat kitab Yakobus ini mau menggambarkan tentang aksi nyata dalam keadilan sosial ya. Jadi bagaimana kita memberikan tumpangan, memberikan bantuan seperti yang di awal tadi ya, kita juga sudah coba sampaikan kata dasar dari sosial, bagaimana kita coba memberikan bantuan kepada sesama. Nah, ada ayatnya itu dalam kitab Yakobus ini sudah
2: tertera jelas,
1: sudah tertera
2: ya.
1: Sudah jelas disampaikan. Jadi kira-kira selain dari kitab Musa, nah dari ketiga kitab ini juga sudah menggambarkan, sudah apa namanya, memberikan penjelasan ya. Oh, ini ajaran sosial gereja. Apakah ini hanya
2: dibuat-buat
1: atau dokumen-dokumen itu hanya asal saja dikeluarkan? Tetapi dalam kitab suci pun itu sudah tertera ya, sudah tertulis, tinggal kita bagaimana memahami akan maksud dari bacaan kitab suci ini. Jadi yang pertama adalah 10 perintah Allah dalam kitab Musa, terus yang berikut adalah Injil Matius, Yohanes, dan juga dari kitab Yakobus. Mungkin para pendengar setia RRI mungkin ada yang mungkin mau menambahkan, ya silakan. Tetapi pada umumnya ayat-ayat inilah yang mendukung kita untuk bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial gereja, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita berrelasi dengan sesama, dan bagaimana kita memberikan bantuan sosial kepada sesama untuk memperoleh kebahagiaan bersama. Kira-kira seperti itu, Pak Rian.
2: Ya, tadi Bapak Billy juga sudah menyinggung tentang prinsipnya, prinsip untuk ajaran sosial Katolik ini. Apakah prinsipnya ini hanya sekedar hanya menolong, atau ada prinsip-prinsip lain mungkin Pak Billy mau tekankan dalam hal ini?
1: Oke, baik Pak Rian. Jadi prinsip utama kita untuk bagaimana kita menjalankan akan kehidupan menggereja, salah satunya yang sedang kita bahas pada hari ini tentang membangun kehidupan sosial, tentunya ajaran Katolik ini memang dibangun atas dasar martabat manusia, keadilan sosial, dan pengelolaan ciptaan. Itu pada dasarnya, pada prinsip dasarnya adalah tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan bagaimana pengelolaan ciptaan. Mari kita lihat bersama di sini, ada saya menggambarkan ada 7 prinsip yang mewakili akan ketiga prinsip dasar tadi tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan pengelolaan ciptaan. Yang pertama adalah kehidupan dan martabat manusia. Jadi kita tahu sendiri bersama adalah setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan berhak mendapatkan penghormatan dan perlindungan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bahwa kita harus kembali lagi melihat akan kehidupan awal kita ya. Kehidupan awal kita, bagaimana dalam kisah penciptaan Allah telah menciptakan ada laki-laki dan juga perempuan. Jadi pertama Allah menciptakan laki-laki, tetapi Allah berpikir tidak mungkin dia hanya seorang diri, berarti dia menciptakan penolong.
2: Memang diajarkan untuk bersosial ya. Mungkin cuma sendiri ya, bicara sendiri.
1: Betul. Yang perlu kita garis bawahi, saya lupa akan ayatnya, tetapi ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika Allah telah menyelesaikan akan penciptaannya, dia melihat akan manusia itu hanya sendiri, makanya dia menciptakan penolong ya.
2: Penolong.
1: Jadi kita harus kata balik menolong. Jadi ada istilahnya tolong menolong di situ. Makanya dia menciptakan seorang perempuan yang bisa menemani dia. Nah, jadi Allah menciptakan ini serupa segambar dengannya supaya memperoleh penghormatan, perlindungan, supaya bisa saling tolong menolong, saling melindungi ya. Jadi prinsip dasarnya adalah tentang penciptaan awal ya, dan kita sudah pahami bersama, umat Kristiani sudah pahami bersama bahwa memang seharusnya kita harus berjalan bersama ya, jangan hanya kehidupan sendiri dan tidak memperdulikan akan kehidupan luar. Yang kedua, seruan untuk keluarga, komunitas, dan partisipasi. kita melihat lagi ke dalam diri kita tentang kehidupan keluarga ya. Karena keluarga adalah fondasi utama masyarakat dan semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka. Jadi di sini mau diajarkan kepada kita prinsip utama untuk ajaran sosial, bukan hanya kita hanya dalam lingkup keluarga ya. Jadi bagaimana kita belajar tumbuh bersama lewat keluarga. Ya istilahnya peran penting juga ya dari orang tua.
2: Betul.
1: Bagaimana mau menanamkan akan ajaran-ajaran kehidupan-kehidupan sosial kepada anak-anaknya. Ya,
2: karena pendidikan dasar awalnya dari keluarga.
1: Pendidikan, ya, betul. Ya. Jadi intinya pendidikan dalam kehidupan keluarga itu adalah nomor satu.
2: Ya, itu sangat yang, penting ya.
1: Iya. Yang ketiga adalah hak dan tanggung jawab. Jadi hak manusia harus dilindungi dan diiringi dengan tanggung jawab bersama terhadap sesama ya. Jadi kalau misalnya ini saya ambil contoh saja ya, misalnya kehidupan sosial dalam hal kita saling mengunjungi ya. Jadi kita misalnya sudah memperoleh hak kita ya, kita dikunjungi kalau yeah. misalnya kita sakit, kita diberikan bantuan misalnya ataupun dan lain sebagainya. Nah kita pun juga mempunyai kewajiban yeah. yang sama untuk melakukan hal yang sama kepada sesama-sesama kita yang mungkin juga keadaannya mungkin lebih parah dari kita ya. Iya. Perlu juga dibantu ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Prinsip dasar sosial. Bagaimana kita coba melihat jangan hanya kita menerima tetapi kita tidak bisa iya. keluar untuk bagaimana memberi kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik untuk poin yang keempat, prinsip dasarnya adalah pilihan prioritas untuk kaum miskin dan rentan ya, karena kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan harus diprioritaskan.
2: Iya.
1: Jadi bagaimana lewat ajaran sosial gereja ini, prinsip dasar yang keempat ini, cobalah kita walaupun mungkin agak sulit, agak susah kita lakukan seperti yang Pak Rian sampaikan yeah. tadi ya di awal juga kita juga sudah menyampaikan bahwa harus ada dalam diri kita kehidupan sosial. Jiwa betul, sosial betul. Itu harus ada. Ya, jadi bagaimana kita harus memprioritaskannya.
2: Yeah.
1: Mungkin misalnya ini sebuah contoh kecil saja ya, misalnya ini contoh. Jadi mungkin kita dalam perjalanan kehidupan kita, misalnya pagi kita sudah ya saya sudah sarapan di rumah, tetapi kita ada bawa lebih mungkin kita mau makan mungkin di tempat kerja atau di mana atau tapi dalam perjalanan kita melihat ada keluarga ataupun anak-anak kecil yang biasa di pinggir-pinggir yeah. jalan, entah mereka kehidupannya mungkin ya kita tidak tahu lah ya, istilahnya kita melihatlah prioritas tuh nah sepertinya yang saya bawa ini saya bagikan saja kepada mereka karena kan saya juga sudah makan cukup sebelumnya lah. Sudah cukuplah untuk saya, jadi saya membagi kepada mereka. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu, jangan kita hanya menerima-menerima saja yeah. tetapi bagaimana diajarkan juga lewat materi pada hari ini untuk bagaimana kita keluar ya
2: yeah.
1: supaya sama seperti yang disampaikan lewat ensiklik Paus tadi, memperoleh kebahagiaan bersama
2: yeah.
1: saya juga tenang menjalani kehidupan orang yang di sekitar yang membutuhkan juga lewat hal kecil yang kita kasih kepada mereka, mungkin itu sudah menjadi kebahagiaan besar buat mereka
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Terus yang kelima adalah martabat kerja dan hak-hak pekerja ya. Kerja adalah bentuk partisipasi dalam ciptaan Tuhan dan harus diberi kompensasi yang adil, aman, dan bermartabat. Kalau untuk yang kelima ini, bagaimana kehidupan sosial dalam dunia pekerjaan ya. Jadi dalam dunia pekerjaan, terutama memberikan reward mungkin ya kepada mereka yang telah bekerja ekstra, memberikan, membaktikan dirinya untuk sebuah perusahaan, institusi ya. Jadi harus diberikan kompensasi yang adil, aman, dan bermartabat. Terus yang berikut adalah solidaritas. Kita adalah satu keluarga manusia yang dipanggil untuk berempati dan peduli satu sama lain. Dan ini sudah jelas ya, yang sudah dijelaskan juga dari awal bagaimana kita dituntut untuk bersolidar dengan sesama, memberikan sedikit bantuan kepada kita walaupun hanya mungkin sepotong roti atau segelas air,
2: tapi biasa uang lah, biasa aja
1: uang ya, walaupun hanya berapa kita kasihkan, tetapi itu sudah menjadi suatu kebahagiaan besar bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan ya, ya.
2: Betul.
1: Ya, jadi solidaritas prinsip yang keenam yang perlu kita tanamkan untuk ajaran sosial. Dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap ciptaan Tuhan ya.
2: Iya.
1: Pengelolaan bumi mencerminkan akan kecintaan kita kepada Sang Pencipta dan komitmen kita kepada generasi mendatang. Ya, ini lebih kepada bagaimana kita mencoba merawat bumi kita ya,
2: yeah.
1: Halaman sekitar ataupun mungkin kita bisa tahu bersama ya bagaimana kita coba. Ya mungkin ini berkaitan dengan penebangan liar dan lain sebagainya ya. Jadi
2: itu yang lebih maksudnya terlalu luas lah. Okay.
1: Terlalu luas.
2: Jadi yang seperti coba buang sampah lah di tempat sampah ya. Contoh-contoh
1: kecil ya seperti itu. Jadi inilah 7 prinsip dasar utama ya bagaimana kita coba membangun ajaran sosial Gereja Katolik ini yang menjadi prinsip utamanya yaitu tentang bagaimana kita memuliakan martabat manusia, keadilan sosial, dan bagaimana kita mengelola ciptaan. Ya. Jadi ketiga dasar utama ini, prinsip prinsip utama yang dijabarkan ke dalam 7 prinsip lainnya ya. Jadi kira-kira seperti itu varian untuk prinsip utama kita dalam kita membangun akan ajaran sosial gereja.
2: Iya. Kadang kalau di media sosial yang biasa kita lihat itu, Pak Billy, saya kadang kagum sama orang-orang yang senang berbagi kepada sesama, senang melihat orang senang. Itu iya. yang itu apakah memang salah satu
1: wujudkan kebahagiaan bersama?
2: Itu salah satu. Nah, Pak Billy, dari hal-hal tadi, kira-kira apakah ajaran sosial Katolik ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Oke, baik, Pak Rian. Pertanyaan yang baik sekali, bagaimana kita mengintegrasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Yeah. Jadi dari awal hingga pertengahan dialog kita pada pagi hari ini kita sudah membahas secara luas ya. Yeah. Mulai dari apa itu ajaran sosial gereja, terus dasar-dasar kitab sucinya, terus bagaimana kita melihat akan dokumen-dokumen gereja, ensiklik-ensiklik dari Bapak Paus, dan yang tadi juga kita sudah mengetahui tentang prinsip dasar utama dalam kita membangun akan kehidupan sosial. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini menarik sekali. Yang pertama, perlakukan semua orang dengan bermartabat. Yeah. Itu yang pertama. Karena dalam setiap kita berinteraksi, berusahalah untuk menghormati martabat yang melekat pada orang-orang yang kita temui. Karena tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan tulus, menunjukkan rasa hormat, memberikan dorongan dapat memberikan dampak yang besar. Misalnya di tempat kerja, di rumah, ataupun di mana saja yang kita berada, kenalilah citra Allah dalam setiap orang yang Anda temui. Ini menarik sekali ya. Citra Allah setiap orang yang Anda temui. Berarti itu adalah keluarganya saya.
2: Dia adalah saya.
1: Dia, ya. Walaupun kita berbeda, oh dia dari keluarga ini, dari suku ini, agama ini, golongan ini, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus kembali ke kisah penciptaan awal ya. Kita semua adalah satu manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan citra Allah ya. Jadi sudah sempatasnya begini ya. Allah sudah mengajarkan sejak awal bagaimana kita bersosialisasi, saling membantu. Nah, itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan sekarang. Perlakukan semua orang dengan bermartabat, dengan penuh kasih sayang, penuh kasih, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mendukung komunitas ya. Berpartisipasilah dalam komunitas lokal ya. Baik itu terutama untuk kita yang agama Katolik ya, baik itu kita berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan paroki, kegiatan-kegiatan dari wilayah rohani, kegiatan di gereja, apalagi di gereja kita ya, Gereja Katolik Santa Maria, itu ada beberapa kali ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan ya. Terakhir kalau tidak salah ada bantuan ke Palolo. Nah, jadi lewat hal-hal seperti ini kita diajak untuk coba kita berpartisipasi. Ya, sekecil apapun yang bisa kita berikan itu bisa memberikan dampak yang besar kepada mereka yang menerima, yang membutuhkannya. Makanya kita harus saling mendukung dalam komunitas kita, dalam lingkup wilayah rohani. Nah, ini yang menarik juga ya. Ada beberapa wilayah rohani yang saya lihat kalau dalam kegiatan kebersamaan, kegiatan ya, ini sosial, agak keras ya, agak sosial, keras ya, saya sampaikan juga ya, mungkin ini bisa jadi refleksi juga. Ya, dalam kegiatan-kegiatan senang, kegiatan-kegiatan pesta di wilayah dan lain sebagainya, tanpa diundang semua hadir, karena memang itu betul adalah acaranya kita. Apalagi kalau acara perayaan-perayaan pesta pelindung dan lain sebagainya, pasti semua umat itu pasti hadir karena kita adalah satu komunitas. Tetapi bagaimana jika dalam satu komunitas kita itu dalam wilayah rohani ada yang meninggal, sakit, tertimpa bencana dan lain sebagainya. Kadang yang datang ya hanya seberapa
2: itu saja.
1: Terus giliran kita mengunjungi, di komunitas kita ada yang perlu dibantu, bisa untuk memberikan bantuan mungkin segini atau apa, mungkin dia misalnya punya usaha misalnya, bisa bantu ini. Ya, jawabannya kita mungkin, aduh saya belum bisa ini dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ini mau merefresh lagi kepada kehidupan kita, dukunglah komunitas kita ya. Karena kita sudah mengetahui akan ajaran sosial gereja, harusnya kita harus saling mendukung, saling membantu dalam kehidupan komunitas, baik kehidupan suka maupun kehidupan duka ya.
2: Apalagi banyak komunitas di gereja kita ya Pak Billy ya.
1: Iya.
2: Seperti KBK,
1: KIK,
2: Lingkungan
1: dan lain sebagainya,
2: wilayah rohani ada
1: begitu banyak.
2: Ya. Ikutlah salah satunya di situ ya, supaya Anda belajar untuk bersosial mungkin.
1: Bersosial. Ya. Jadi karena kehidupan kita yang berikutnya bukan hanya dalam kehidupan keluarga, dalam komunitas keluarga, tetapi kita juga komunitas gereja juga itu perlu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di rumah itu bisa disempurnakan lagi dengan praktek-praktek sosial seperti ini ya, dalam sebuah kegiatan komunitas. Ternyata yang diajarkan papa dan mama saya seperti ini, saya harus buat seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, berdiri tegak untuk keadilan. Nah, ini yang penting. Ajaran sosial Katolik mengajak kita untuk menjadi pembela bagi mereka yang haknya dilanggar atau diabaikan. Bersuaralah ketika Anda menyaksikan ketidakadilan. Didiklah diri Anda sendiri tentang isu-isu sosial dan politik, serta seruan gereja untuk bertindak dalam hal ini ya. Berdiri tegak. Kita harus menjadi netral dalam kehidupan bermasyarakat misalnya ya. Jika ada konflik dan lain sebagainya, kita coba untuk bagaimana kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan yang konflik. Apalagi padahal kita tahu sendiri bersama untuk profesi kita sekarang ini ya adalah penyuluh agama Katolik. Nah, kita diharapkan untuk hadir di poin yang ketiga ini. Bagaimana kita coba memberikan keadilan untuk kehidupan-kehidupan sosial yang kita temui dalam objek-objek penyuluhan dan lain sebagainya ya. Dan kembali poin yang keempat, prioritas pelayanan kepada kaum miskin ataupun mereka yang berada di penjara misalnya, yang kalau kita penyuluh Katolik ya hampir setiap minggu mengunjungi orang-orang yang ada di penjara ya.
2: ODGJ
1: ya itu sudah
2: banyak hal lah, memang betul-betul orang yang membutuhkan apa ya, dukungan
1: ya. Ini lebih kepada dukungan moral ya. Bagaimana kita berempati kepada mereka, memberikan dukungan, memberikan peneguhan, doa dan lain sebagainya. Itu yang mau diharapkan dalam poin yang keempat, memprioritaskan pelayanan kepada mereka. Terus yang kelima adalah praktikan konsumsi yang etis ya. Katolik menantang kita untuk mengelola keciptaan Tuhan dengan bijak, membuat pilihan yang selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita dalam suatu ensiklik mungkin ya, Laudato Si yang cukup terkenal, menjalani panggilan kita untuk menjadi pelindung karya tangan Tuhan adalah hal yang penting bagi kehidupan yang berbudi luhur. Itu bukanlah pilihan atau aspek sekunder dari pengalaman Kristen kita. Jadi kita coba memperhatikan akan konsumsi etis ya. Nah yang keenam atau yang terakhir, dengan kita mengintrigasikan untuk ajaran sosial, luangkan waktu untuk refleksi ya. Menjalani pendidikan Katolik membutuhkan kesungguhan. Luangkan waktu untuk berdoa, merenung guna menilai bagaimana tindakan kita apakah sudah selaras dengan ajaran gereja. Mintalah hikmat kepada Tuhan dalam menentukan bagaimana Anda secara pribadi dapat membuat perbedaan dan menanggapi kehidupan atau kebutuhan di sekitar Anda. Nah, poin yang keenam ini penting ya untuk kita jalani ya. Jadi selain kita dituntut untuk kehidupan bersosial kepada sesama yang membutuhkan dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus berdiam diri sejenak untuk bagaimana kita merefleksikan,
2: mengevaluasi
1: dalam diri kita. Dalam hari ini yang saya sudah lakukan apa? hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan, hal-hal buruk apa yang saya sudah lakukan, dan hal-hal apa yang perlu saya lakukan ke depan. Apakah selama ini saya sudah menjadi dalam tanda kutip penolong bagi sesama, atau malah atau hanya menjadi beban bagi sesama. Apakah dalam komunitas, dalam kehidupan gereja, saya sudah membaktikan diri saya dengan baik, atau justru saya hanya menjadi pengacau dalam komunitas saya? Apakah saya sudah memberikan diri sepenuhnya ya dalam saya memahami akan ajaran sosial gereja ya. Jadi perlu kita merefleksikan akan diri kita ya. Itu penting juga supaya kita istilahnya seperti HP ya, tiap hari di charge. Begitu juga dengan diri kita. Diri kita harus juga di charge lewat doa, lewat peneguhan, renungan-renungan singkat, refleksi singkat, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan ya dalam kehidupan kita. Jadi itu kira-kira Pak Rian, bagaimana kita mengintegrasikan, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ajaran sosial gereja ini berdasarkan pengertian di awal ataupun prinsip-prinsip utama dalam ajaran sosial gereja maupun bacaan-bacaan kitab suci yang selalu meneguhkan kita.
2: Iya. Kalau tadi kan mengintegrasikan tentang dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya harus ada prakteknya, Pak Billy ya. Kalau mengintegrasikan dalam praktek-praktek kecil, kira-kira apa, Pak Billy?
1: Ya, baik.

0: yogi dan sebagainya ya. Jadi saya coba merangkumnya di sini untuk hal-hal kecil ada 4 hal ya.
1: Iya.
0: Tentunya yang pertama di rumah kita masing-masing ya.
1: Betul.
0: Jadi pupuk budaya kebaikan dan pelayanan di antara anggota keluarga, diskusikan cara-cara untuk mendukung upaya amal bersama ya. Jadi semua hal yang kita bahas, semua hal yang kita bicarakan itu yang terutama dalam kehidupan keluarga ya. Seperti juga yang Pak Rian sampaikan tadi ya. Anak-anak butuh perhatian dari orang tua, tetapi orang tua sibuk dengan hal lain. Makanya perlu dibangun komunikasi, family time ya. Kalau saya menyampaikan family time, bagaimana 24 jam kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan satu hari ya. Dan ada kurang lebih 8 jam kita beraktivitas di luar, oleh 10 jam. Mm-hmm. 10 jam terus 10 jam masih ada tersisa 14 jam.
1: 14
0: ya.
1: Jam.
0: Jadi dalam 14 jam itu bagaimana kita coba membangun waktu 1 atau 2 jam dengan keluarga kita. Setelah itu ada waktu istirahat ya.
1: Yeah.
0: Waktu doa juga penting. Jadi memang agak sulit, tetapi itulah tantangan sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana bapak ibu sudah pulang kerja di rumah ya, karena capek. Sudah capek ya, sudah tidur. Padahal anak-anak butuh bimbingan dalam, mungkin dalam pelajaran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka tanyakan.
1: Iya.
0: Ya, jadi family time itu perlu ya, untuk bagaimana kita coba menanamkan hal-hal baik kepada anak-anak, terutama untuk bagaimana kehidupan sosial dengan sesama dan lain sebagainya. Terus yang berikut di tempat kerja ya. Di tempat kerja kita sebagai orang tua ataupun lain sebagainya, kita coba perjuangkan kondisi kerja yang adil, kolaborasi dengan teman secara adil, tunjukkan integritas dalam kehidupan profesional ya. Jadi selain di rumah, kita juga harus membangun kehidupan yang baik di tempat kerja kita ya. Jadi jangan kita dalam satu ruangan ada 10 orang tetapi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, urusannya masing-masing. Satu teman kebingungan bertanya, dia cuma jawab, "Ah, kau ini sudah disampaikan juga tadi. Tidak ada mau mengerti-mengerti, kerjakan sendiri saja."
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi biasanya seperti itu ya.
1: Harus tapi, peduli memang.
0: Iya, harus peduli. Jadi sesama. Kalau mereka bertanya, misalnya Pak Rian, ini kita mau buatnya ini seperti apa? Oh, ini seperti ini, dibuat seperti ini. Oh, seperti itu. Iya, kan tadi sudah ada penjelasannya kita buatnya. Jadi kehidupan seperti itu kan simple saja,
1: betul.
0: Ya. Kita membangun komunikasi, kehidupan sosial dengan dengan teman di tempat kerja.
1: Iya.
0: Karena nanti entah kapan pun itu kita pasti akan membutuhkan bantuan dari teman-teman kita di tempat kerja.
1: Iya.
0: Saat ini kita belum membutuhkan mereka, tetapi suatu saat pasti kita akan membutuhkan mereka.
1: Betul, betul.
0: Untuk itulah bagaimana kita coba membangun kehidupan sosial, kehidupan peduli kita dengan sesama kita di tempat kerja.
1: Iya.
0: Nah, ini yang ketiga ini untuk ibu-ibu ya biasanya ya. Kebiasaan berbelanja ya. Belilah produk yang mendukung praktik kerja yang adil dan keberlanjutan lingkungan. Pilih untuk berbelanja di toko lokal atau mendukung bisnis yang memberdayakan komunitas-komunitas yang rentan ya. Jadi tidak di sini kalau melihat dari penjelasannya bukan mau membatasi untuk berbelanja ya. Oh, jangan beli ini, itu mahal. Jangan mau beli ini, jangan. Ini hanya menguntungkan orang yang sudah untung dan diuntungkan terus.
1: Yeah.
0: Ya, jadi cobalah beli yang mungkin di pinggir-pinggir jalan yang ini ya. Jadi tinggal dari kita menempatkan diri kita ya. Jadi mungkin kalau kita bisa melihat ya, mungkin situasi berbelanja. Jadi istilahnya berbelanja bukan hanya untuk konsumen dari kita saja, tapi bagaimana kita juga membantu mereka yang menjual itu supaya mereka bisa berkembang ya. Jadi mungkin itu yang
1: memang dasarnya adalah dasarnya, peduli sebenarnya.
0: Iya, karena pada dasarnya memang sistem transaksi jual beli, tetapi yang mau melandasi itu adalah kehidupan kepedulian ya, sosial ya. Jadi bukan hanya kita membeli akan dagangannya, tetapi bagaimana dengan kita membeli itu kita juga membantu akan kehidupannya ya. Kan kita tidak tahu, mungkin dia menjual itu untuk keluarganya, anaknya, atau mungkin yang sakit berjuang dengan kehidupan dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu. Jadi jika kita ditawarkan, oh,

0: gini, oh kita belilah misalnya tuh, atau misalnya ada yang spontan menyampaikan, Pak, ini saya ada jual air minum misalnya. Yeah. Kalau kita beli di luar misalnya 5.000. Pak, ini ada air minum saya jual 10.000. Ih, pasti kita kaget. Ih. Bu, Pak, kenapa jualnya 10.000? Iya, Pak, karena saya lagi butuh uang untuk ini, untuk bantu mungkin berobat dan lain sebagainya. Wih. Nah, jadi oh ya sudah tidak apa-apa, mungkin kita bisa beli dua atau apa. Oh ya, sekalian kita jadi selain kita memberi melepaskan dahaga kita, air minum yang kita beli, tetapi kita juga uang 10.000, 20.000 yang kita lebihkan itu
1: berguna,
0: berdampak besar untuk mereka yang sangat-sangat membutuhkan, ya.
1: Iya, betul.
0: Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita membangun interaksi sehari-hari, ya. Menyapa orang asing dengan ramah, mengulurkan tangan membantu, atau menawarkan pengampunan ketika Anda diperlakukan tidak adil, ya. Tapi untuk orang asing kita juga harus lihat, ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan, kita kan juga sudah bisa jangan kita sembar orang asing kita ini, ya. Ternyata itu ada niat jahatnya, ya. Tapi di sini mau melihat tentang bagaimana mungkin lebih praktisnya, ada orang yang datang misalnya, Pak, mulai dibantu, saya mau ketemu dengan keluarga saya di perumahan ini.
1: Iya.
0: Tapi saya lupa bloknya di mana. Oh, bloknya apa, bloknya ini. Oh iya, nah, kita antar, iya, mungkin, betul, atau apa. Jadi ya komunikasi
1: sekali lagi jiwa sosial.
0: Jiwa sosial pada dasarnya adalah membangun jiwa sosial dalam kehidupan kita, seperti yang Pak Rian sampaikan dalam kehidupan tadi, ya, dalam awal tadi, ya. Dan juga ini yang berat namun harus coba dijalani, yaitu mengampuni orang yang memperlakukan tidak adil terhadap kita, ya. Ya, karena kita lihat saja yang sekarang ini, ya, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, sedangkan mau tegur saja mungkin sudah tidak, apalagi memberikan pengampunan, ya. Tapi lewat perenungan dialog kita pada hari ini, cobalah kita membangun kehidupan sosial, ya. Kita mengingat lagi bahwa kita ini citra Allah,
1: betul,
0: sama-sama ciptaan Tuhan. Walaupun dia berbuat salah kepada kita, tetapi cobalah kita mengampuninya, karena itu juga bisa memberikan kelegaan dalam kehidupan kita, ya, tentang bagaimana kita memberikan bantuan, ya, memberikan pengampunan walaupun berat, tetapi harus coba kita jalani. Kira-kira seperti itu, ya, Pak, untuk hal-hal kecil yang di sekitar kita, yang ya walaupun apa namanya sudah banyak kita bahas, tetapi kira-kira ini yang penting untuk kita ketahui bersama.
1: Iya, tadi kan memang yang poin kelima tadi itu tentang bagaimana kita mengampuni, sedangkan dalam doa Yesus kan diajarkan, dalam Bapa kami ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Mungkin dasarnya dari situ. Dan yang poin tadi yang keempat itu soal bagaimana memberi lebih pada orang yang mungkin betul-betul membutuhkan. Kita lupa, Pak Billy, bahwa di gereja itu biasanya ada bazar-bazar, ya. Kadang kita berat, ih, kenapa banyak sekali orang ambil untung. Berhubung hari ini kan Pak Billy ketua HUT paroki, ya.
0: Kalian sudah menyinggung lagi soal itu, ya.
1: Jadi kalau ada bazar-bazar dari HUT paroki, bantulah, ya, biar memberi untung mereka 5.000, 10.000, karena itu akan kembali ke kegiatan-kegiatan yang positif seperti lomba-lomba. Tentu kalau ada lebih, pasti yang kemarin seperti di Palolo, pasti itu ada efek dari panitia kemarin soal bagaimana membantu ke sana, ya. Jadi kita jangan lupa, jadi kalau ada warakauri, panitia apapun yang membutuh bantuan, tolong dibantu, ya. Itu jangan kita lupa, ya.
0: Ya, berkaitan dengan bahasa tadi Pak Rian sudah menyinggung, ya. Jadi saya bukan mempromosikan, ya, tetapi di sini saya cuma mengingatkan, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam contoh tadi di tempat kerja, ya. Jadi misalnya temannya Pak Rian membutuhkan bantuan. Nah, jadi Pak Rian bilang, ah, saya juga butuh ini, tidak usah juga saya bantu. Tapi pada suatu saat Pak Rian juga pasti akan membutuhkan bantuan dari teman tersebut. Jadi sistem bantu-membantu, tolong-menolong, ya. Suatu saat ini mungkin yang lagi mengusahakan, lagi mencari dana untuk kegiatan paroki, ya. Mungkin dari kita. Tapi nanti berikut, jika Anda yang menjadi panitianya. Nah, itu yang diharapkannya, saling membantu. Saat ini saya membantu Anda, berikut Anda akan membantu saya. Jadi betul, itulah pada dasarnya, pada intinya yang mau apa namanya dilihat ya, bagaimana kehidupan sosial. Kehidupan bagaimana kembali lagi ke jiwa sosial ya. Kembali ke jiwa sosial. Dan kembali lagi kepada apa yang disampaikan Paus tadi dalam ensiklik ya, memperoleh kebahagiaan bersama ya, kenyamanan bersama. Saya senang, Anda juga senang, saya membantu Anda, Anda juga merasa senang karena sudah dibantu. Jadi seperti itu ya kehidupan sosial yang mau di apa namanya ditanamkan dalam kehidupan kita.
1: Iya, karena orang mempunyai jiwa sosial seperti tadi Pak Billy bilang di poin-poin pertama, yaitu pasti orang yang didukung oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus.
0: Tuntunan
1: itu
0: Roh Kudus.
1: Intinya ya, dari orang yang senang melihat orang senang, jangan susah melihat orang susah ya Pak Billy. Nah Pak Billy, tadi kita kan bicara tentang bagaimana hidup sosial dan segala macam. Kita lupa kadang ada tantangannya. Kira-kira tantangannya untuk dalam ajaran Katolik tentang jiwa sosial itu apa?
0: Ya, jadi kalau untuk tantangannya itu saya coba bagi dalam dua penjelasan. Penjelasannya pertama, tantangan dalam krisis moral dan sosial modern ya. Di sini ada tiga hal. Yang pertama tentang individualisme. Budaya serba cepat membuat orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan sekarang ya, seperti yang sudah dalam penjelasan-penjelasan tadi. Jadi kita lebih mengutamakan akan diri kita sendiri dibandingkan akan kehidupan orang lain. Dan yang berikut adalah ketimpangan ekonomi. Jurang pemisah antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin semakin lebar akibat sistem ekonomi modern yang tidak adil ya. Ini yang ketimpangan ekonomi ini berkaitan yang sekarang ini terjadi ya. Bagaimana orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin, karena kembali lagi ke tadi, jiwa sosial kita yang masih kurang. Kehidupan kita yang hanya mementingkan akan kehidupan pribadi tanpa memperhatikan akan kehidupan akan sesama. Terus krisis lingkungan, kerusakan alam menantang komitmen umat untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Nah itu adalah tantangan kita dalam hal krisis moral dan sosial modern. Nah sekarang kita akan melihat dalam tantangan teknologi dan budaya ya. Disrupsi digital, kehadiran dunia maya, kecerdasan buatan AI seringkali mengurangi interaksi tatap muka serta mengikis akan nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang berikut adalah arus sekularisme, nilai iman dan moral Katolik sering dianggap tabu atau tidak relevan bagi relevan lagi di ruang publik yang modern. Nah, ini adalah tantangan-tantangan sekarang ini yang cukup menyita akan kehidupan kita, menjadi pemikiran dalam kehidupan kita untuk menerapkan ajaran sosial gereja dalam kehidupan bersama, karena masih banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang kehidupannya masih mempertingkan individual, merusak alam dan sekitarnya dengan semena-mena, terus memanfaatkan media sosial tidak pada tempatnya. Karena media sosial itu sebenarnya varian kalau kita lihat ya sekarang ini, sebenarnya hal yang gampang untuk bagaimana kita coba membangun kehidupan komunikasi sosial ya dengan teman-teman di
1: yang lama maupun yang baru
0: ya. Jadi saling berbagi komunikasi. Misalnya komunitas ini membutuhkan bantuan, nah kita bisa bantu posting teman-teman ada yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk coba kita membangun hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, sehingga ajaran sosial gereja, kehidupan sosial kita kepada sesama itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya tanpa kita memandang dia itu satu agama dengan kita, satu komunitas dengan kita, satu suku dengan kita, tanpa kita memandang itu, tapi kita memandang secara umum, secara universal bahwa kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan dan sudah sepantasnya untuk kita saling membantu, saling berbagi kepada sesama, dan kalau bisa untuk kehidupan-kehidupan yang lama kita hilangkan. Ya, kira-kira seperti itu varian untuk gambaran singkat tantangan-tantangan yang memang kita hadapi ya dalam kehidupan sekarang ini.
1: Baik, terima kasih Pak Billy. Jadi dalam hal baik pun
0: iya,
1: harus pasti ada tantangannya ya.
0: Apalagi ke dalam hal,
1: hal buruk.
0: Iya, semua ada tantangannya. Iya, tinggal dari kehidupan kita. Kita bagaimana kita menjawab, kita menghadapi tantangan itu ya tentunya dengan apalagi kalau ada ajaran sosial mempunyai jiwa sosial. Iya, kita melihat bahwa oh mereka itu adalah yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya Pak Rian untuk baik, dalam kehidupan kita.
1: Terima kasih Pak Billy untuk pembahasannya, untuk wawasannya hari ini. Tentu ini sangat membantu bagi pendengar dimanapun Anda berada, ataupun saya juga yang mendengarkan. Ya, jadi rasa di
0: penuhi
1: oleh Roh Kudus ini. Pak Billy, mungkin untuk menutupi kesimpulan, Pak Billy bisa doa, membantu saya untuk doa penutup.
0: Oke, okay, baik. Kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami kembalikan kepada-Mu akan kasih penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami hari yang baru, nafas kehidupan yang baru untuk kami memulai akan aktivitas kehidupan kami. Semoga melalui dialog religi pada pagi hari ini lewat katekese dan juga pengajaran yang kami laksanakan, dan kiranya itu boleh menjadi pedoman lagi untuk kehidupan kami semua, untuk membangun jiwa sosial, untuk membangun akan kehidupan bersama dengan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, supaya kita, sama-sama kita memperoleh akan kebahagiaan. Semoga kiranya Engkau selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, kedamaian dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami tanamkan dalam kehidupan kami boleh kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan akan iman, harap dan kasih, membantu sesama yang membutuhkan. Teguhkanlah iman kami kepada-Mu Bapa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Amin.
0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Billy untuk pembahasannya, untuk doa penutup pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan tema-tema tentunya yang menarik lainnya, dengan orang-orang lain lah ya, yang akan membahas tentang hal-hal apa saja yang baik di dalam Gereja Katolik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya Irianto Wibowo bersama Bapak Billy Armando undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

0: kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov.
1: BMA ini depan bagaimana nanti melakukan sinergitas dengan 13 Dewan ada, 13 Kabupaten Kota.
2: Untuk perkara sendiri, per Juli ini, 2026 ini yang terregister di kami, kita tangani ada 20.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, ratusan kepala keluarga kakak di Dusun 5, Desa Sausu, Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yang telah berlangsung sejak Maret 2026. Puluhan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah telah menerima bantuan perbaikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Ratusan kepala keluarga KK di Dusun 5, Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yang telah berlangsung sejak Maret 2026. Minimnya curah hujan menyebabkan sumur warga mengering sehingga warga sempat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
4: Kepala BPBD Kabupaten Parigi Motong Muhammad Rifai mengatakan pihaknya telah menurunkan tim reaksi cepat TRC dan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana untuk melakukan asesmen di lokasi terdampak. Hasil kaji cepat menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga membutuhkan pasokan air bersih. Menurut Rifai, kekeringan dipicu rendahnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir sehingga cadangan air tanah terus menurun. Kondisi ini menyebabkan sumur warga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Menurut Rifai, BPBD Kabupaten Parigi Motong kini berkoordinasi dengan pemerintah desa, balai wilayah sungai, serta instansi terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.
5: Ya, kemarin kan baru kami dapatkan data, sudah beberapa minggu lah bencana kejadian, cuma memang sudah tambah parah, makanya baru kami dapat info, kami cek kemarin di sana, kami cek juga dengan langsung ke lapangan di semua warga, ya didapatkan hal seperti itu, memang kering. Nah, cuman sambil menunggu pemasangan meteran air itu, kami akan pasok air bersih. Kemarin ada dibantu juga dari BWS, Balai Sungai, ada dibantu. Selama ini mereka biasanya beli.
4: Selain memastikan distribusi bantuan berjalan, BPBD juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menginventarisasi kebutuhan warga sebagai dasar penanganan lanjutan selama musim kemarau berlangsung. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong memastikan penanganan banjir di desa air panas terus dilakukan. Normalisasi sungai dan perbaikan akses jalan menjadi langkah prioritas untuk memulihkan aktivitas masyarakat sekaligus mengantisipasi banjir susulan. Laporan selengkapnya Iksan Setiadi.
6: Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Sahid mengatakan pemerintah daerah telah bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda desa air panas beberapa hari yang lalu. Usai meninjau lokasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur terkait, pemerintah segera mengerahkan alat berat untuk melakukan normalisasi aliran sungai yang dipenuhi material serta memperbaiki ruas jalan yang terdampak. Menurut Abdul Sahid, berdasarkan perkembangan terakhir, aliran air kini telah kembali normal, telah dilakukan penanganan di lapangan.
7: Nah, jadi kemarin 2 hari yang lalu saya turun lapangan meninjau langsung adanya banjir yang melanda desa air panas, alhamdulillah sudah teratasi dengan baik. Karena saya langsung mengerahkan dari seluruh alat yang bekerja di atas itu untuk melakukan normalisasi. Alhamdulillah update terakhir tadi bahwa saluran air ini sudah berlancar dengan baik.
6: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong juga berkomitmen melakukan normalisasi sungai secara berkala agar kerusakan tidak kembali terjadi saat curah hujan tinggi. Pemerintah turut mengkaji perbaikan jalan alternatif menuju desa Olo Baru sebagai jalur pendukung apabila akses utama kembali terdampak bencana. Di sisi lain, Wakil Bupati Abdul Said menegaskan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut akan terus diawasi agar seluruh perusahaan memenuhi ketentuan dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Pemerintah juga berharap langkah cepat tersebut mampu memulihkan aktivitas warga sekaligus meminimalkan risiko banjir di masa mendatang.
3: Mengantisipasi dampak kekeringan karena musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya pasokan air bersih bagi warga, pemerintah Kabupaten Sigi menyiapkan langkah antisipasi dengan menyediakan tandon penampungan air. Laporan Iketu Twira Data.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat, potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kondisi ini mulai dirasakan petani di wilayah Kabupaten Sigi, diantaranya Desa Kamarora B. Kepala Desa Kamarora B, Mesa, kepada RRI mengatakan, meskipun akses kebutuhan air bersih untuk warga masih tercukupi, namun kondisi persawahan sudah mulai mengalami kekeringan.
9: Kalau untuk sekarang ini ya masih belum terlalu berdampak dia untuk tanaman-tanaman para petani ini. Cuma bagian persawahan ini kalau kamar robek karena sawah tak ada hujan kan. Jadi ya mungkin ya agak kekurangan anu karena debit air ada turun.
8: Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi dikonfirmasi RRI mengatakan, mengantisipasi berkurangnya pasokan air bersih, pihaknya telah menyiapkan strategi dengan menyediakan tandon-tandon penampungan air. Karena itu ia mengharapkan kepada masyarakat jika terkendala dalam mengakses air bersih agar melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.
10: Kami berharap semua masyarakat yang terkendala akan air bersih, khususnya air minum, itu segera melapor karena kita akan menyiapkan tangki-tangki air untuk mereka. Nah, kalau untuk yang untuk bercocok tanam, nah kami berharap untuk sementara misalnya mereka mengganti tanaman horti begitu, khususnya yang di lembah karena Gumbasa juga sedang melakukan penutupan air 1 bulan ke depan, tanggal 8 Agustus sampai 8 September karena pemeliharaan jaringan.
8: Wakil Bupati Sigi mengingatkan kepada para petani di wilayah itu agar mengoptimalkan tanaman hortikultura yang tahan terhadap kekeringan. Selain karena faktor minimnya hujan, aliran irigasi Gumbasa akan ditutup selama 1 bulan untuk pemeliharaan jaringan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Puluhan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah telah menerima bantuan perbaikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Laporan selengkapnya Miftahul Jana.
12: Puluhan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah telah mendapatkan bantuan perbaikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Untuk tahun 2026, program nasional ini menyasar lebih dari 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP, menuturkan, hingga saat ini, 99 sekolah telah menerima manfaat program tersebut. Ia menyebut angka ini masih akan terus bertambah seiring pendataan fasilitas sekolah yang masih berjalan.
13: Di beberapa sekolah juga gitu, revitalisasi sekarang di Sulawesi Tengah ini sudah lebih 100 miliar kami dapatkan uang dari pusat untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah ini. Jumlahnya itu sudah kurang lebih 99 sekolah, hampir 100 sekolah lah. Dan ini masih akan bertambah. Kita masih cari untuk revitalisasi sekolah ini.
12: Selain bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan dana khusus perbaikan sekolah pada tahun anggaran 2027. Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah. Diharapkan, melalui revitalisasi tersebut, tidak ada lagi sekolah yang tidak layak pakai, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
3: BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi bagi pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha dan juga perusahaan yang telah berkomitmen memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya melalui Jam Sostek Award 2026. Nita Surbakti melaporkan.
14: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Eni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
15: Kita sudah tahu bahwa ternyata dan sosek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari Jam Sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah Jam Sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi komite bisa takut ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata Jam Sostek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
14: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
16: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
14: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mendorong lahirnya generasi petani muda melalui berbagai program pembinaan dan juga edukasi. Salah satunya dengan mengenalkan praktik bercocok tanam kepada pelajar sejak bangku sekolah. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
17: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya regenerasi petani melalui berbagai program yang menyasar generasi muda. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana mengatakan, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani milenial, tetapi juga mulai mengenalkan dunia pertanian kepada para pelajar sebagai investasi sumber daya manusia di sektor pertanian. Menurutnya, pengenalan sejak usia sekolah diharapkan mampu menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian di masa mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pembagian bibit cabai kepada siswa SMA dan SMK. Program tersebut bertujuan untuk mengenalkan teknik dasar bercocok tanam sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada para pelajar dalam mengelola tanaman hortikultura.
18: Memaksimalkan ini untuk merangsang juga dari petani milenial ini dari Dinas TPH itu memberikan bantuan bibit cabai kepada siswa-siswa SMA dan SMK. Di sini merangsang mereka untuk mengenal bagaimana cara bercocok tanam apa segala macam, kemudian di situ bisa merangsang mereka untuk apa, bisa jadi apakah mereka punya niat untuk menjadi petani atau bisa juga misalnya menjadi penyuluh pada saat nanti mereka terjun ke pedesaan atau apa, sudah bisa ada pengetahuan yang diberikan kepada mereka.
17: Marlina menilai pengalaman tersebut diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk berkarir sebagai petani, penyuluh pertanian, maupun pelaku usaha di sektor agribisnis. Melalui pembinaan sejak dini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis regenerasi petani dapat terus berjalan, sehingga mampu mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah.
3: Kasat Pol Airot Tojo Unda-Unda menekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
19: Pengawasan dan pengamanan perairan terus menjadi perhatian serius jajaran Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Pol Airot Polres Tojo Unda-Unda. Di tengah dinamika aktivitas masyarakat pesisir, peran Pol Airot dinilai krusial dalam memastikan laut tetap aman, tertib, dan berkelanjutan. Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara Kasat Pol Airot Polres Tojo Unda-Unda, Ibtu Ikadek Agung menegaskan, komitmen jajarannya dalam menjaga keamanan perairan melalui patroli rutin dan pengawasan intensif di sejumlah wilayah rawan. Menurut Kasat, salah satu pelanggaran yang masih sering ditemukan di lapangan adalah penangkapan ikan secara ilegal, baik yang dilakukan tanpa izin maupun menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada kerusakan ekosistem laut serta merugikan nelayan yang mematuhi aturan.
20: Bentuk-bentuk pengawasan rutin yang kami lakukan seperti pelaksanaan patroli, pengawalan, bimas perairan, memberikan imbauan dan sosialisasi bagi masyarakat serta para pemilik kapal yang sering melakukan kegiatan pelayaran di wilayah perairan utama. Pelanggaran-pelanggaran yang sering kita temukan di perairan seperti penangkapan ikan secara ilegal, baik itu menggunakan bom ikan maupun penggunaan alat bantu penangkapan yang dilarang oleh undang-undang seperti kompresor, pukat, dan lain-lain. Nah, langkah penindakan yang sering kami lakukan yakni penegakan hukum melalui proses penyelidikan maupun penyidikan.
19: Dalam pelaksanaan tersebut, Pol Airot juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama kondisi cuaca yang ekstrim serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Cuaca buruk kerap mempengaruhi intensitas patroli laut, sementara dukungan armada dan peralatan masih perlu penguatan untuk menjangkau wilayah perairan yang luas. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Majelis Ulama Indonesia Tojo Unda-Unda ingatkan masyarakat, khususnya penggiat sosial media, cermat dan juga teliti saat akan mengunggah sesuatu ke publik, menghindari mispersepsi dan juga perpecahan.
21: Pengguna sosmed yang tidak disertai dengan pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi membuat banyak persoalan seperti pelanggaran hukum maupun etika terjadi dalam bersosial media. Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Unda-Unda Muhammad Hamdi menyebut, sebagai penggiat sosial media, masyarakat penting memahami etika dalam memanfaatkan sosmed dan harus dapat membentuk kebiasaan bijak sehingga apa yang diutarakan atau ditulis lewat media sosial tidak menyebabkan kegaduhan. Pengguna sosmed menurutnya harus berhati-hati dalam memilih diksi sebab apa yang dibagikan mengundang ragam tanggapan dan bisa menyebabkan mispersepsi.
22: Sekarang ini zaman dimana kita harus betul-betul hati-hati memilih diksi kata-kata. Karena medsos ini bikin orang semua bicara. Dan kalau bahasa ampana kita bilang ubi sampai di pendengar jadi kolak dia. Di tape, itu yang terjadi.
21: Pengguna sosmed memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengunggah apapun yang diinginkan. Akan tetapi pemiliknya harus berhati-hati menyebar konten ke publik. Penggiat sosial media ungkap Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Unda-Unda Muhammad Hamdi harus memperhatikan berbagai hal agar unggahan yang disebar tidak menyebabkan perpecahan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Garuda Indonesia resmi membuka penerbangan langsung rute Palu-Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kehadiran rute internasional ini diharapkan memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya, Sofyan.
0: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
1: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan salah satu pusat dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan melancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi yang baru. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
0: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi serta dunia usaha di daerah.
2: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang dari langsung dari Guangzhou.
0: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
3: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, dan editor pelaksana Iketut Wiradata. Saya Wika Langsung Jawas bersama dengan rekan teknik saya Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan happy weekend.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
4: Sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
5: Ih, meresahkan.
6: Ma, sini deh.
5: Apa sih, Pa?
6: Kemarin mama minta liburan toh, terus minta beli perhiasan emas.
5: Tapi kan papa bilang gajinya gak cukup.
6: Ya memang, tapi mah ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan mama.
5: Semudah itu? Papa korupsi ya?
6: Bukan mah. Tapi ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh mah. Lumayan loh kalau menang.
5: Pakai taruhan kan?
6: Ada sih ma, tapi tidak banyak kok.
5: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit, lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah pa, tidak usah liburan, tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
6: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
7: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

sudah mempersiapkan diri untuk menjalani akhir pekan. Dan pasti ada perasaan, wah akhirnya ya, akhir pekan datang juga. Setelah kita berkutat dengan pekerjaan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dengan 4 hari yang mungkin sudah membuat kita sibuk dengan pekerjaan, sekolah juga, kemudian juga kuliah, ataupun juga urusan rumah tangga. Misalnya Anda yang bekerja di bidang marketing harus mengejar target ya. Kemudian juga apalagi ya, tingkat stres lainnya. Menghadapi kemacetan ya. Rapat misalnya ya, atau deadline. Ah, banyaklah berbagai aktivitas lainnya. Nah, hari ini waktunya sedikit mengendurkan langkah ya, tapi bukan berarti malas. Tidak perlu buru-buru, tidak harus langsung memikirkan pekerjaan. Nikmati dulu udara pagi, kemudian juga menikmati yang namanya secangkir kopi mungkin, atau teh ya, atau mungkin sarapan sederhana bersama dengan keluarga. Jangan lihat sarapannya, tapi lihat momen yang tercipta. Karena terkadang kebahagiaan di akhir pekan itu bukan karena kita pergi ke tempat yang jauh gitu ya, dengan membangun sedikit apa ya, semangat, kemudian juga mungkin bisa memberikan reward kepada diri kita. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali bangun sedikit lebih siang, tapi gak siang banget gitu ya. Kemudian juga mendengarkan suara-suara orang-orang di rumah ya, atau misalnya menikmati sarapan, ketemu teman saat olahraga pagi, atau sekedar duduk menikmati suasana pagi ini. Ini juga bisa menjadi sebuah kebahagiaan ya. Saya tadi memperhatikan juga rata-rata nih yang lewat di Kartini ini ya, ini ada yang bawa sepeda, yang naik sepeda, bawa sepeda. Itu beda ya, yang naik sepeda beda membawa sepeda beda ya. Dia bawa sepeda sekaligus juga jalan pagi. Mungkin capek goes ya, terus jalan pagi. Oke, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Sekali olahraga banyak ya, gerakan-gerakan yang dihasilkan, bukan gerakan tambahan ya. Dan pagi ini saya akan menemani pendengar untuk menikmati akhir pekan ya, dengan informasi ringan, kemudian juga musik ya. Dan mungkin Anda juga bisa sharing apa nih kegiatan akhir pekan yang menurut Anda ini kayaknya perlu untuk dicoba. Oke, kalau misalnya Anda punya referensinya, saya ingin Anda share di 0811-456-03908 atau di 455-442. Karena bisa jadi akhir pekan ini memberikan kita ketenangan, ketenangan yang kita tidak dapatkan di hari ketika kita sedang sibuk. Karena banyaklah ya hal-hal yang mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Hari ini mungkin bisa memberikan afirmasi kepada tubuh kita dan pikiran kita bahwa kita ingin menikmati waktu yang sangat luar biasa hari ini. Oke, biar makin semangat untuk menikmati akhir pekannya, saya ingin membawa Anda juga untuk menikmati lagu-lagu playlist pilihan akhir pekan Pro 1 pagi ini.

0: Pendengar, Indonesia adalah mozaik indah dari beragam suku, bahasa, dan tradisi. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu dalam kekayaan budaya. Di tengah keberagaman ini, mari kita menengok ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, di mana masyarakat Kaili memiliki sebuah tradisi yang telah mengakar kuat, yaitu tradisi Balabe. Apa sebenarnya Balabe itu? Mengapa tradisi ini begitu penting bagi mereka? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus imam masjid dari Kelurahan Lasoani, Bapak Ustadz Haji Syahrudin.
1: Balabe itu merupakan suatu budaya yang sudah lama yang berkembang di Kota Palu. Balabe itu bukan cuma bacaan doa tahlil. Dia luas pengertiannya Balabe yang sering dilaksanakan oleh orang tua, dan ini sudah merupakan tradisi Islam yang di seputaran Kota Palu. Balabe itu pun sudah membudaya, bahkan yang sudah pernah melaksanakan namanya Balabe.
0: Ustadz Syahrudin menjelaskan bahwa Balabe adalah budaya yang telah lama di Kota Palu. Ini bukan sekedar pembacaan doa tahlil, melainkan memiliki pengertian yang lebih luas dan telah menjadi tradisi Islam yang membudaya di kalangan masyarakat. Tradisi ini bahkan dianggap sebagai kewajiban turun-temurun bagi anak cucu. Balabe sering dilaksanakan oleh orang tua dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang mengalami mimpi buruk, mereka akan mengundang pegawai syara untuk membacakan doa-doa tolak bala. Tradisi ini juga dilakukan sebagai doa selamat, baik saat pindah rumah, syukuran atas keberhasilan usaha, atau saat melaksanakan hajatan tertentu. Hajatan yang dimaksud pun beragam, seperti saat seseorang akan menunaikan ibadah haji atau umrah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan dari tanah suci. Keluarga akan melaksanakan Balabe sebagai pembacaan doa selamat bagi yang tinggal maupun yang sedang dalam perjalanan. Bahkan acara adat seperti sunatan, termasuk sunatan massal, juga menjadi momen untuk melaksanakan Balabe sebagai syukuran atas keselamatan anak yang telah disunat. Namun, apakah tradisi Balabe ini masih dipercaya dan dilestarikan oleh generasi muda? Ustadz Haji Syahrudin kembali memberikan penjelasannya.
1: Jadi sekarang di seputaran Masjid Al-Istiqamah ini, kita sudah melaksanakan artinya pengkadiran dari generasi-generasi, baik pembacaan barzanji, pembacaan tahlil. Jadi sering juga diulang-ulang supaya membiasakan anak-anak muda itu hadir dalam acara tertentu itu, supaya mereka bisa melaksanakan acara seperti itu, artinya menjadi satu ilmu bagi mereka untuk mengembangkan misalnya Balabe ini, baik barzanji maupun tahlil itu. Mereka mempelajari apa yang disampaikan oleh orang tua yang pernah memimpin acara seperti itu.
0: Upaya pelestarian Balabe di kalangan generasi muda terus dilakukan. Salah satunya melalui pengajian di sekitar Masjid Al-Istiqomah. Pembacaan barzanji dan tahlil sering diulang-ulang untuk membiasakan anak-anak muda hadir dan mempelajari tradisi ini, dan juga menjadikannya ilmu yang dapat mereka kembangkan. Pendengar, adat dan tradisi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena merupakan warisan turun-temurun yang harus dilestarikan. Dalam tradisi Balabe, ada juga penggunaan prasarana atau sesaji. Sarana apa saja yang bisa digunakan?
1: Yang biasa dilaksanakan di sini, artinya sudah itu membudaya. Jadi ada semacam baki, baki-baki itu diisi dengan kue-kue seperti kalopa, kicuru, kemudian pisang, dan ditambah lagi kue-kue yang lain, ditambah dengan buah-buahan.
0: Untuk acara selamat, baki diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cucuru, pisang, dan kue-kue lain. Juga buah-buahan manis serta pulut empat macam. Merah, hitam, putih, dan kadang-kadang kuning. Juga telur. Namun, jika Balabe dilakukan untuk pembacaan doa Tola Bala, sesajinya sedikit berbeda. Untuk Tola Bala, biasanya disiapkan di bakiko atau tahu loja yang berisi beras, abu penolak bala, rica, dan jagung. Setelah doa Tola Bala dibacakan, sesaji ini dibawa keluar dan diberikan kepada ayam. Dengan keyakinan agar bala atau kesialan berpindah kepada hewan tersebut. Ini adalah salah satu praktik budaya yang masih dilaksanakan oleh orang tua di sana. Hingga saat ini, tradisi Balabe di Kelurahan Lasoani masih sangat dipertahankan. Hal ini karena Balabe memiliki kaitan erat dengan agama yang mereka anut. Para pegawai syara atau imam yang terlibat dalam acara Balabe dipercaya dapat menyampaikan doa-doa yang pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat di Kelurahan Lasoani sangat antusias dan yakin bahwa doa-doa yang disampaikan dalam Balabe akan dikabulkan. Mendengar, demikianlah feature budaya Kaili dan juga mengupas tuntas tentang tradisi Balabe yang kaya makna di Kota Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pak Wahyudi itu membuat tiga poros kebudayaan desa.
1: Keragaman potensi seni dan budaya di Panggung Harjo terbilang luas dan unik. Mulai dari seni tari klasik, karawitan, jatilan, hingga kesenian khas seperti Jolelo dan Salawatan Jawi yang bersumber dari peninggalan dinasti Mataram Islam.
2: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Persebaya mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC pada 15 Agustus mendatang. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
3: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
4: Selamat Bonek Bonita. I hope now on 15 August that you can go to GBT. We're gonna have a match there, and the best way for you say thank you, terima kasih to the players is
3: ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
5: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada dicoba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
3: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, Anda bisa berkomentar dengan topik-topik pilihan kita untuk di sepanjang pagi ini ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita pagi ini, yang pertama soal hari ulang tahun ASEAN yang jatuh pada hari ini. Nanti kita bahas lebih jauh ya, seperti apa komitmen negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan global yang terjadi seperti saat ini. Kemudian ada kasus komentar NIR Empati Tenaga Kesehatan. IDI utamakan pembinaan etik nantinya, kita juga bahas soal ini ya, karena ini sedang viral kasusnya. Ada 1,16 juta anak Indonesia tidak sekolah. Jadi sarannya adalah pelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi solusi. Nah, masalahnya adalah apakah PJJ bisa menyelesaikan masalah adanya 1,16 juta anak Indonesia yang tidak sekolah, karena ada disparitas soal jaringan dan juga perangkat ya, di berbagai daerah tidak sama. Kemudian serba-serbi HUT RI ke-81, Anda juga bisa berbagi informasinya seperti apa kemeriahan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia di tempat Anda berada. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Pagi, lagi sepedahan, olahraga atau bagaimana nih pagi ini?
2: Nah, sebenarnya biasa hari Minggu.
1: Oh, begitu ya. Bagaimana Makassar kabarnya, Pak, pagi ini, Pak?
2: Makassar pagi ini biasa, Bang. Kalau pagi dingin, siang panas.
1: Siang panas, begitu ya. Belum ada hujan sama sekali, Pak Wibi, di Makassar? Belum
2: ada hujan sama sekali.
1: Belum ya? Oh. Oke, baik. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
2: Itu nomor satu tadi.
1: Nomor satu, silakan.
2: Pelajaran jarak jauh.
1: Oh, nomor dua, Pak, itu, Pak. Nomor tiga, ya. Nomor tiga, iya. Ada 1,1 juta anak Indonesia tidak sekolah, jadi PJJ diharapkan jadi solusi begitu.
2: Saya kira ini sulit, Bang.
1: Sulit ya?
2: Iya, karena jaringan kalau daerah jauh terpencil, tidak ada jaringan. Di kota saja kadang-kadang anak tidak mau sekolah.
1: Ya.
2: Jadi terjadilah anak itu ya, seperti di Makassar saat ini. Itu anaknya yang jadi pemulung nggak mau sekolah karena sudah bisa rasakan dapat uang.
1: Ya.
2: Jadi nggak mau sekolah dia. Cuma orang tuanya juga nggak begitu peduli sama anaknya ya.
1: Ya.
2: Disuruh cari uang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Nah, jadi ini memang kalau soal adanya 1,16 juta anak Indonesia dicatat tidak mengenyam pendidikan formal akibat kendala ekonomi, geografis, hingga sosial. Nah, di tengah keterbatasan fasilitas dan daya tampung sekolah, pembelajaran jarak jauh kini didorong sebagai solusi fleksibel untuk menekan angka anak putus sekolah tersebut. Namun pertanyaannya, seberapa efektif PJJ? Karena ada kendala real di lapangan seperti Pak Wibi sampaikan tadi ya, soal jaringan, kemudian juga tidak semua anak atau keluarga mungkin punya perangkat untuk PJJ. Nah, ini juga harus dipikirkan. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini bersama dengan Kemendikdasmen. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Pagi, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, pagi hampir sama dengan Makassar. Tapi kalau Bone, kalau siang itu cenderung dingin kan. Terlalu sejuk karena angin sepo-sepo sekali. Walaupun matahari...
1: panas begitu tadi. Mataharinya?
3: Mataharinya cerah tapi itunya anginnya.
1: Oh, jadi tetap adem lah cuacanya begitu ya?
3: Tetap adem lah,
1: ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Ubi?
3: Ya, nomor satu dan nomor... berapa tadi?
1: Ya, yang mana?
3: Tentang anak sekolah.
1: Oh, nomor tiga?
3: Ya, bagi ya. Nomor satu ya. Ya, perlu memang artinya ASEAN nano ya, di usianya sekarang. ASEAN nanti yang memperkuat kerjasama di bidang macam multi bidang ya,
1: artinya ya, di tengah tantangan global ya, begitu ya.
3: Apalagi kan termasuk di paling kita menghadapi kejahatan cyber,
1: ya.
3: Perdagangan orang dan sebagainya, perlu ya, perlu ada role yang ya, memperkuat ASEAN, negara-negara ASEAN itu yang ya. Berikutnya ya, ini tentang
1: anak sekolah, putus sekolah ya.
3: Suatu PJJ bagi saya pada ini artinya kalau memang artinya susah untuk anu ya, artinya untuk bersekolah secara langsung, tapi kalau saya sendiri memikirkan lebih baik kalau anu lebih artinya dilakukan SJJ, artinya sekolah jarak jauh, artinya gurunya datang di daerah tersebut baru artinya
1: dikumpulkan di satu tempat lah, di mana begitu ya, yang lokasi dekat-dekat. Oh, jadi gurunya yang datang ke lokasi begitu, maksud Pak Ubi ya?
3: Iya, kalau PJJ kan ternyata kendala jaringan.
1: Kendala perangkat juga, ya.
3: Saya juga sedikit punya usul ke pemerintah, punya menggunakan media massa atau media pemerintah sebenarnya RRI dan TVRI. Kalau misalnya ada anak sekolah yang tidak bisa mengikuti pelajarannya.
1: Oh, lewat radio begitu ya?
3: Radio atau televisi, ya. Macam itu, macam waktu dulu pandemi dulu, semacam itu.
1: Baik kalau begitu Pak Upi, ya. Terima kasih banyak ya Pak Upi ya, selamat pagi Pak Upi. Waalaikumsalam. Pak Arianto di Kutai Barat, Pak Arianto pagi Pak.
4: Pagi,
1: pagi Pak Arianto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana, sudah hujan kah?
4: Nunggu-nunggu hujan. Iya, jadi salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur kemulai sudah merasakan lonjakan harga itu, Abang.
1: Oh, begitu.
4: Ya, karena kan distribusinya lewat jalur sungai.
1: Ribu,
4: si melon 100 ribu sudah, Bang. Telur itu per butir sudah 6.000.
1: Mahal sekali Pak, telur per butir 6.000 Pak.
4: 6.000.
1: Di Jakarta 7.000 dapat 3 loh itu Pak.
4: Iya. Padahal bukan di Papua pegunungan ini Bang, yeah. Di kawasan tengah Indonesia. Nanti beras itu bisa tembus 1 juta per ukuran 25 kilogram.
1: Waduh, mahal sekali ya Pak Arianto ya.
4: Mahal.
1: Kalau transportasi sungai sudah terganggu seperti itu begitu ya Pak Arianto ya?
4: Iya, karena sungainya kan surut Abang.
1: Surut, jadi susah begitu ya Pak.
4: Susah, tapi saya pilih yang nomor 1 nih.
1: Silakan Pak Arianto.
4: ASEAN, mudah-mudahan ASEAN tetap kokoh, stabil ya, solid, dan solidaritasnya tetap terjaga. Itu kan ASEAN tuh nggak salah logonya tuh padi abangnya dia, yeah. Itu nah warna saya masih ingat itu. Jadi ya semakin kuat yang menghadapi apa tantangan global yang penuh ketidakpastian. ASEAN juga kan punya masalah di dalam apa kawasannya, regionalnya,
1: yeah, ya
4: ada anggota juga yang baru mau masuk Timor Leste kan itu yang
1: pernah yeah.
4: Jadi bagian integral dari Indonesia. Kemudian negara-negara ASEAN itu bang ya dulunya kan ada kecenderungan juga dia tuh dekat dengan negara-negara tertentu.
1: Misalnya ya, seperti kalau, Tiongkok misalkan begitu.
4: Tiongkok tuh kita juga tetap waspada, hati-hati yang biasa nih, Abang. Kenapa ada konflik Laut Cina Selatan itu, ya. Abang? Ya kan? Itu Filipina kadang dengan Tiongkok itu kapal-kapalnya saling bersenggol ya. Itu, Bang, di Laut Cina Selatan. Ada berapa negara nggak ada saling memperebutkan apa Laut Cina Selatan itu, Bang? Kemudian dulu tuh, Bang, ya. Di Filipina itu dulu pernah ada pangkalan Angkatan Laut Subic, kemudian ya,
1: Amerika punya
4: pangkalan, ya. Karena dia cenderung dekat dengan Amerika, begitu juga pangkalan udara Kelak, ada juga begitu juga soal Rohingya itu ya kan
1: ya.
4: Di Myanmar apa segala macam itu kan
1: masalahnya dan, segudang lah ASEAN begitu ya Pak Yanto ya.
4: Iya betul tuh Bang, ingat juga loh negara-negara ASEAN tuh ada yang dekat dengan Inggris itu Bang, bagian dari
1: Malaysia,
4: Commonwealth, negara apa semua, kalau nggak salah itu Malaysia, Singapura, yeah. Brunei. Di Brunei itu Abang ya sampai sekarang nih kalau saya salah mohon dikoreksi, di situ ada pasukan Gurkha itu Abang.
1: Oh iya iya.
4: Gurkha iya, mereka tempatkan itu untuk di menjaga kesultanan.
1: Iya, pasukan Inggris itu Pak, Gurkha itu.
4: Iya, itu warga negara Nepal itu kebanyakan ya. Abang. Karena semangat juangnya, semangat tempurnya tinggi itu Abang, makanya Inggris mengambilnya jadi bagian dari angkatan bersenjata mereka. Itu kan pernah juga sampai ke Timur-Timur
1: ya, ya. Ya.
4: Kita mereka juga di tahun 1945
1: pernah. Baik Pak Yanto.
4: Itu buka ya. Itu ya. Terima kasih Bang.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto pagi Pak. Berikutnya ke Bu Indra di Cirebon. Bu Indra pagi Bu.
5: Selamat pagi
1: Bu Indra.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi ini Cirebon cerah.
1: Cerah cuaca ya.
5: Iya. Okay. Tapi topik-topik yang disajikan.
1: Tapi saya tanya Bu Indra nih Bu sebagai ya. Pendidik begitu ya.
5: Iya.
1: Mendengar ada 1,16 juta.
5: Nah.
1: Anak Indonesia tidak mengenyam pendidikan formal bagaimana?
5: Justru itu, bagaimana itu bisa terjadi Bu Zaini?
1: Yeah.
5: Iya, di kala ada bermacam-macam sekolah yang diambil dari anak-anak yang ya nggak usah masuk sekolah itu pun sudah kan itu anak-anak istimewa yang dipilih. Yeah. Sudah sekolah sendiri begitu.
1: Yeah.
5: Nah, sementara beberapa sekolah juga di kota itu kekurangan murid.
1: Yeah. Iya. Banyak SD negeri kekurangan murid.
5: Iya.
1: Sementara sekolah swasta SD-nya berbondong-bondong masuk ke sana sampai waiting list gitu ya.
5: Itu kenapa lalu ada berita yang mengejutkan ini ya, iya. Zeli, iya. Sementara kalau di apa di desa, ibu kan tinggal di desa,
1: iya.
5: Itu semangat bersekolah itu tinggi karena mereka melihat ya manfaat dari sekolah-sekolah ya. Itu ya. Nah kebetulan juga ada apa pabrik-pabrik yang didirikan
1: ya.
5: Itu yang karena di kabupaten mana Tangerang di Kerawang itu upah minimumnya tinggi kan mendirikan pabrik-pabriknya di sini.
1: Oh,
5: iya. Perbatasan antara.
1: Jadi banyak peluang kerja lah kalau sekolah begitu ya,
5: Bu
1: ya.
5: Nah, iya. Itu kan anak yang lulus SLA itu otomatis masuk.
1: Oh, iya.
5: Iya, paling enggak punya motor kayak gitu, Bung. Jadi, nah, ini anak-anak yang 1 juta itu yang tidak sekolah itu di daerah yang sulit dijangkau.
1: Nah, nanti kita bedah, Bu, soal ini, Bu.
5: Iya, tapi ya. Kita ini kan kita banyak tenaga muda, Bung Zaini.
1: Oh, datang ke sana begitu mengajar ya.
5: Iya, waktu itu aja pernah ada guru-guru pengajar diambil ya. Dari anak-anak yang berprestasi ditempatkan seluruh Indonesia. Itu berhasil.
1: Ya.
5: Iya, malah keponakan saya berjodoh dengan suaminya itu di tempat itu mengajar
1: anak-anak.
5: Nah, ya. Sekarang itu kan katanya tenaga kerja juga sulit ya, yeah. Masuk kemana. Nah, coba di program.
1: Yeah.
5: Insya Allah anak-anak Indonesia yang muda ini masih punya integritas. Yeah.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Yeah. Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matauli. Ya, sebagai salah satu pendidik juga, bagaimana Pak melihat anak ada 1,16 juta anak Indonesia tidak mengenyam pendidikan?
6: Ini dulu dia.
1: Dengan saya ini, Pak Matauli.
6: Begini, Bung Zeni. Penyebabnya apakah mereka sudah melewati batas umur SD misalnya, atau putus sekolah karena bekerja atau karena hal yang lainnya mereka ya. Ini 1,6 juta ini. Nah, katakan itu. Tapi kan kalau misalnya tadi PJJ ya, pendidikan jarak jauh.
1: Iya, solusinya itu salah satu yang didorong, Pak.
6: Itu salah satu. Itu kalau kita tahu kan universitas terbuka ya. Dia kan jarak jauh,
1: Jarak
6: jauh ya kan, online gitu kan. Itu kan bisa orang perkantoran gitu ya kan. Kirim email, belajar pakai dosennya daring gitu kan. Nah, sekarang kalau itu dilakukan oleh anak SD, daring gimana ya?
1: Ya.
6: Oke lah, betul. Ada kan handphone gadget dia, berinteraksi gitu. Apakah konsep-konsep seperti kampus UT itu kan universitas negeri yang dijarak jauh kan, begitu kan dari Pak Harto itu dulu. Apakah itu sosialisasinya sudah sampai ke Pemda tingkat dinas provinsi kabupaten kota? Nah, yang kedua, kemana kemarin sekolah rakyat? Ini 1,6 juta itu apakah rakyat miskin baru, miskin kota atau gimana?
1: Yeah.
6: Karena kalau mau kita bilang kurang gedung sekolah di tingkat kecamatan atau desa, nggak benar itu Bung Denny. Karena kenapa? Yang mengelola APBN pendidikan kita ini kan ada jenjang dasar menengah ya,
1: yeah.
6: Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Sosial. Jadi nggak mungkin sekolah Muhammadiyah ini itu nggak ada di kampung-kampung, nggak mungkin
1: yeah.
6: Kalau kita bilang. Cuman karena ini pembahasan kita ini 1,6 juta ini gimana solusinya? Ya saya pikir kalau memang sosialisasi jarak jauh mau dipatenkan silakan, tetapi pastikan karena kita kan sekarang sudah 5G ya.
1: Yeah.
6: Teknologi percepatan internetnya. Karena 3T di 3T belum semua itu merata kalau memang mau serius 1,6 juta ini.
1: Yeah.
6: Terus mengenai tadi apa itu ASEAN juga ada hubungannya ya, ini juga harus dibicarakan. Karena dari 12 negara ASEAN ya, kita populasi penduduknya terbanyak di kawasan Asia Tenggara, Bung. Jadi ya,
1: yeah.
6: Bonus demografi. Jangan sampai kita nomor corot, mata uangnya nomor corot. Nih lihat nih, yang paling tinggi kan Singapura, saya udah data tadi.
1: Yeah. Oh,
6: ternyata Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, sampai ke Laos, Vietnam, mata uang kita terendah. Sangat miris loh, daratan kita banyak, kekayaan kita banyak, rupanya yang ngitir Singapura.
1: Yeah.
6: Ini suatu tamparan yang keras bagi kita, Bung Zaini, dengan pemerintah dan negara kita, kalau kita pun nggak serius dengan kawasan darat kita, SD manusia kita di revolusi 5.0, bahkan nakes kita kalau sekarang terjadi katakan konflik ya jauh-jauh lah itu nanti. Tetapi kalau nakes kita di tingkat Asia Tenggara saja juga kesejahteraannya nggak bagus, ya saya pikir apapun yang namanya Indonesia Emas 2045 negara cemas sekarang.
1: Baik, Pak Matuli.
6: Perak dan perunggu belum tentulah sekarang Indonesia
1: sekitar. Oke, Pak. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Matuli ya. Pagi, waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, Pak.
7: Selamat pagi ya.
1: Pagi, waalaikumsalam. Tanggapan Lampung bagaimana kabarnya pagi ini? Cerah cuaca?
7: Menunggu 10 menit. Iya. Cuaca sini mendung, Bang
1: Jenny. Oh, mendung cuaca ya.
7: Tapi tidak hujan, Bang Jenny.
1: Oh, begitu. Mau komentar yang mana, Pak Leman?
7: Ya, saya yang ketiga ini lebih dari 1 juta anak tidak sekolah, Bang Jenny.
1: Iya, betul, Pak.
7: PJJ itu apa panggilnya itu?
1: Pelajaran jarak jauh, Pak. Online itu berarti.
7: Itu ya kalau pendapat saya lebih pemerintah itu untuk membangun sekolah, sekolah gratis untuk sekolah SD yang ada di pulau-pulau di desa-desa begini. Jadi
1: sekolah itu lebih mendekatkan itu begitu ya.
7: Iya, SD atau SMP gitu begini. Nah, sifatnya gratis begini itu. Ya, yang kelima ini pantauan harga pangan sejumlah.
1: Ya, kita tetap pantau, Pak.
7: Iya, harga pangan itu bulog

0: kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam.
1: Kembali.
0: Pak Edi di Solo, Pak Edi pagi Pak.
2: Pagi Pak Rusi.
0: Pagi Pak Edi, silakan Pak.
2: Ya. Pak Rusi ini beri masukan Pak Presiden dong soal Indonesia serentak Solo harap terus ada nikel ya.
0: Ya.
2: Kan doanya kan sudah. Tapi doanya kan desa serentak. Misalkan Presiden siapa tahu buat ke depan tuh musibah bencana bisa dikurangi semuanya. Apapun ya. Lah. Bahkan nanti mau demo mau apa. Semoga jadi aman-aman saja. Nah ini kalau anak-anak sampai jutaan istilahnya pendidikan masih kurang atau belum sekolah, itu yang penting orang tua semuanya, bahkan yeah. tiap daerah itu harus benar-benar perhatian. Kan zaman dulu ya sudah gratis sekolah kan bisa masuk sekolah ya, bahkan sekarang kalau mau Pak Presiden MBG stop pendidikan benar-benar sekolahan sama guru-guru tuh dilipatkan apa gajinya papi ya yeah. di daerah-daerah terutama yang terpenting. Daerah kan memang kekurangan ya. Nah, kalau di kota-kota kan enggak masalah.
0: Yeah.
2: Semoga dari Pak Presiden mau legowo, MPK stop, ganti pendidikan benar diperhatikan sama Menteri Pendidikan, beri wewenang, beri perintah supaya tiap sekolah semua dari PAUD, TK, SD, SMP, akhlaknya budi pekerti benar-benar diterapkan. Jadi jangan sampai istilahnya budi pekerti enggak.
0: Ya. Yeah.
2: Sampai, aduh, sembarangan anak-anak sekarang ini. Semoga.
0: Baik, Pak Edi. Terima kasih banyak ya, Pak Edi ya. Pagi, Pak.
3: Kilas Berita.
4: Kementerian Perindustrian mempercepat transformasi industri hijau untuk memperkuat ekonomi sirkular nasional sekaligus mengejar target net zero emission sektor industri pada tahun 2050. Fokus pengembangan diarahkan pada industri minuman melalui efisiensi sumber daya, pemanfaatan energi terbarukan, dan optimalisasi kemasan plastik daur ulang untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Berikutnya Pak Junaidi di Ambon. Pak Junaidi, pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Jun. Ambon bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Ambon menyala.
0: Menyala panas begitu maksudnya Pak?
5: Menyala panas begitu.
0: Belum turun hujan sama sekali Pak di Ambon?
5: Ya, bagaimana?
0: Sudah turun hujan belum minggu-minggu ini di Ambon?
5: Sudah.
0: Oh sudah ada. Tapi hari ini panas cuacanya begitu ya Pak Jun ya?
5: Panas lagi.
0: Baik. Lagi. Silakan Pak Jun, mau komentar yang mana?
5: Komentar beta mau minta itu kalau boleh anak mengenai anak sekolah ke
0: yeah.
5: Serat sekian itu ya. Jadi menurut Pak Junaid saya di Ambon ini kalau boleh dari Kementerian Pendidikan Dasar itu sampai di atas itu kalau agar supaya memerintahkan kepada kepala daerah. Sebab apa? Ini di tiap kampung kan sudah ada punya sekolah SD, PAUD,
0: SMP,
5: ya atau yang tidak sekolah itu oleh karena apa? Putus sekolah itu oleh karena kekurangan orang yang tidak
0: punya ya, faktor ekonomi paling besar itu Pak, betul.
5: Faktor ekonomi lah begitu kira-kira ya. Aja kalau boleh itu kepala sekolah diperintah kepada kepala daerah supaya data yang pendidikan yang ada itu masuk semua ke sekolah-sekolah yang ada terdekat SD, SMP, SMA ya toh. Tidak perlu mesti tes dengan macam-macam. Ini namanya orang putus sekolah ini berarti tidak ada punya apa-apa.
0: Yeah.
5: Ya, hanya kepala daerah itu waktu mau kampanye, wah gembor-gembor begini. Sekarang kalau boleh coba lihat itu anak-anak yang tidak ada kekurangan ya.
0: Yeah.
5: Sampai di pulau-pulau ya. Kalau di Maluku ini kan banyak pulau-pulau ya. Nah itu dia. Kira-kira begitu.
0: Baik Pak Jun. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Jun ya. Ada lagi Pak yang disampaikan?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Jun. Nah ini memang kendala ekonomi menjadi penyebab utama banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan formal. Jadi ketidakmampuan biaya operasional sekolah ini ya, meskipun SPP-nya gratis untuk SD, SMP negeri, tapi ada biaya transportasi, biaya buku, dan mereka juga harus beli seragam lain sebagainya. Itu yang dianggap cukup memberatkan. Akhirnya anak-anak ini banyak tidak sekolah dan membantu orang tuanya mencari nafkah juga. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi, Mbak Yanti.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Saya semangat dan selamat berakhir pekan.
0: Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
6: Oh, Toli-Toli cerah mah beberapa hari. Wah, udaranya sangat panas, Bung Zain.

0: ini.
1: Panas banget ya, belum turun hujan sama sekali begitu.
0: Ya benar, menyengat itu kalau lagi di luar ini ya, lagi kena matahari kulit.
1: Oh iya iya iya.
0: Sakit.
1: Jadi mesti antisipasi lah kalau keluar rumah begitu ya.
0: Ya benar, simpati apa ya, prihatin tuh banyak anak yang benar itu di daerah banyak juga yang seperti itu, Bung Zaini, banyak ya. Anak-anak yang bahkan tidak sama sekali pernah bersekolah ya. Itu benar, faktor ekonomi itu faktor terbesar itu ya. Jadi sesuai tema HUT RI kita yang ke-81, bersatu
1: ini masih menjadi PR besar begitu ya.
0: Jadi yeah, bersatu dari pemerintahan pusat ke daerah, dari keluarga terkecil hingga ke sosial masyarakat itu harus peduli sama yang namanya pendidikan. Jadi yeah, kita harus sama-sama ya, gimana caranya biar mereka yang tidak atau yang tidak mengenyam pendidikan itu
1: bisa sekolah.
0: Iya, ya, mungkin seperti itu. Ya itu aja.
1: Baik, Mbak Yanti. Terima kasih banyak.
0: Bisa sukses ya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, pagi Pak Dasrun.
2: Pagi.
1: Pagi. Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini?
2: Alhamdulillah, ini mataharinya sudah keluar.
1: Jadi belum ada hujan juga ya sampai pagi ini di Purwokerto?
2: Sudah lama belum, sama sekali.
1: Baik kalau begitu, mau komentar yang mana Pak Dasrun?
2: Komentar saya, ini sederhana saja.
1: Ya.
2: Tolong Pak, bila mana mendengarkan Pak Presiden Prabowo, NBG ini jangan di stop karena apa? Saya belum mencicipi. Saya kan orang miskin, Bung Jenny. Cuman seperti itu sajalah saya, komentar yeah, saya enggak panjang lebar lah.
1: Baik Pak Dasrun. Ya.
2: Terima kasih
1: banyak Pak Dasrun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Kalimantan Utara. Pagi Pak Abdullah.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Di daerah Bapak di Tarakan atau di mana ini, Pak?
3: Di Tarakan.
1: Oh, Tarakan ya. Bagaimana kabarnya Tarakan pagi ini?
3: Tarakan pagi ini cerah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Abdullah?
3: Saya mau komentar tentang apa itu yang putus sekolah.
1: Oh ya, silakan Pak.
3: Ada 1
1: ya,
3: juta.
1: 1,16 juta.
3: Ya, ini kan kita perlu telusuri apakah dia putus sekolah itu karena dia faktor apa?
1: Ya.
3: Atau faktor kenakalan atau memang tidak ada akses untuk sekolah kan?
1: Ya.
3: Ya Kak, kalau saya lihat yang di Tarakan yang putus sekolah itu faktor kenakalan.
1: Oh begitu, itu, kalau di Tarakan ya?
3: Iya kan, sekolah ini kan sudah di mana-mana, bahkan ada sekolah di Tarakan sudah berlantai 3.
1: Ya.
3: Sudah mewah. Makanya itu sebabnya aja, dan saya juga pernah saya tanya itu yang putus sekolah tapi dia lulusan SMA. Dia bilang dia mau cari kerja karena saya sudah lulus. Apakah itu termasuk yang putus sekolah?
1: Ya.
3: Tetapi yang ini Pak, jadi salah satu daerah di Kalimantan Utara itu tuh, dia tidak bikin sekolah rakyat. Kenapa dia bilang kan kalau kita bikin kan tidak ada muridnya. Kenapa? Semua sekolah itu digratiskan, dibelikan sepatu bagi orang-orang yang miskin.
1: Maksudnya, oh begitu.
3: Iya.
1: Pemerintah daerah jadi sudah menanggung itu semua begitu ya?
3: Apa yang kita bikin sekolah ya, rakyat? Karena sudah digratiskan, dibelikan sepatu, dibelikan baju. Jadi kalau kita bikin ya tidak ada murid yang mau masuk.
1: Ya.
3: Saya kira, terima kasih.
1: Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Abdullah di Kalimantan. Jadi ini memang ada beberapa penyebab banyaknya anak-anak yang akhirnya tidak mengenyam pendidikan formal. Seperti masalah ekonomi ya, karena tidak mampu membiayai operasional anak-anaknya sekolah. Meski SPP-nya gratis, tapi kan ada biaya transportasi, ada juga buku yang harus dibeli, kemudian ada seragam juga harus dibeli, tas begitu ya, sepatu. Nah ini yang kelihatannya memberatkan orang tua. Kemudian adanya kasus banyak anak terpaksa bekerja membantu keluarga atau menikah di usia muda, akhirnya mereka putus sekolah. Ada juga keterbatasan jumlah daya tampung sekolah negeri, terutama tingkat SMA dan SMK, dan jarak tempuh yang jauh di daerah 3T, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini ya, bersama dengan narasumber terkait. Ada Pak Narisa di Mataram ini ya, Pak Narisa, selamat pagi Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Marisa, bagaimana kabarnya Mataram pagi ini?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya, oke, mau komentar yang mana Pak Marisa?
4: Yang nomor 3.
1: Silakan Pak komentarnya.
4: Masalah anak sekolah.
1: Iya.
4: Kadang-kadang nah seperti anak saya.
1: Ya.
4: Saya sendiri yang mengalami ini.
1: Ya.
4: Anak saya tidak mau.
1: Waduh, sayang sekali terputus ya dengan Pak Marisa ya. Pak Marisa mungkin nanti bisa menyampaikan lagi ya ketika kita wawancara dengan narasumber, mungkin nanti kita bisa masukkan Pak Marisa kembali ya. Baik, jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kami terus hadirkan bagaimana perkembangan informasi terkini lainnya, karena ada sejumlah perbincangan menarik yang kita hadirkan di pagi ini, termasuk juga yang sedang viral adanya komentar yang dianggap nir empati dari tenaga kesehatan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Ini juga nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena ada dua kasus yang menonjol, tapi kita angkat satu kasus saja sebagai samplingnya, dan bagaimana kemudian langkah dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengenai masalah tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengetahui